0: kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Gitu. Yeah. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Yeah. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Nah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke. Okay.
5: Nah, bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5, Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama, yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada dari rekan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Demikian telah kita ikuti warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan mendengar, saatnya kami bergabung kembali bersama Pro1 RRI Takengon untuk mengikuti kabar Aceh bersama Korwil 17 Aceh. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan makin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Dan kita seperti biasa kembali bertemu di program acara Kabar Aceh untuk edisi hari ini untuk Selasa 14 Juli 2026. Dan pagi hari ini yang menjadi host teman-teman di Takengon ya. Baik, silakan mungkin untuk yang menjadi host hari ini. Halo, bagaimana dari Los Mau ya? Halo, dari Los Mau ya, silakan.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi untuk rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe yang hari ini mendengarkan siaran kami di RRI Banda Aceh, Melabo, Sabang, Singkil, juga ada RRI Takengon. Dan pendengar, di pagi hari ini sebelum kita menyapa teman-teman di seluruh penjuru Serambi Mekah, kami akan sampaikan info cuaca untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam Kabar Aceh berjaringan Orwil 17. Dan selama 30 menit ke depan, nanti kami akan ajak Anda untuk berkeliling Aceh untuk memperbaharui informasi dan melihat langsung seperti apa berita mengenai pembangunan atau juga ekonomi

0: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Yuna.
1: Iya, apa kabarnya, Bang Karno?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat ya, Bang ya?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Ya, tapi cuaca panas, dingin atau gimana nih?
0: Cuaca cerah berawan lah, begitu.
1: Cerah
0: ya.
1: Berawan. Jadi perjalanan tadi dari rumah nggak ada drama hujan ya?
0: Nggak ada, tapi hujan ada dini hari. Tapi
1: dini hari pas, tadi.
0: Pas ke studio nggak hujan lagi gitu.
1: Jadi nggak ikut antar anak sekolah hari ini?
0: Kemarin.
1: Oh, kemarin aja, di hari pertama aja. Setelah itu udah urusan mamanya ya?
0: Ya, karena dinas nih mungkin ya.
1: Oh, karena dinas. Baik, kalau nggak dinas tetap menjadi ayah tetap, yang baik ya?
0: Baik ya.
1: Iya. Boleh kita mulai satu informasi dari Melabuh sambil kita menunggu sambungan dari BMKG?
0: Baik. Ada
1: silakan.
0: Satu informasi, Kak Yuna dan teman-teman Sekorwil 17 di kesempatan pagi hari ini ya, dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan kami di sini di Kabar Aceh melalui channel YouTube RRI Banda Aceh, melakukan berbagai informasi soal Bupati Tarmizi melakukan sidak ya ke Satpol PP itu memastikan penanganan pengemis. Jadi di Aceh Barat, Tarmizi SPMM kemarin sore itu melakukan inspeksi mendadak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan kalau Satpol PP itu mengambil uang hasil mengemis mereka gitu. Jadi dalam sidak tersebut Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP ini telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang menggunakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu, Kak Yuna dan teman-teman semuanya untuk program dialog Melabuh Menyapa nanti, kita akan mengangkat tema kepemimpinan idealis, progresif, dan humanis bersama narasumber Rektor Universitas Teuku Umar 2026 sampai dengan 2030, yaitu Profesor Dr. Nya Amir SPD MPD. Jadi Melabuh Menyapa juga kita akan siarkan langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa dibagikan dari Melabuh, Kak Yuna dan teman-teman semuanya.
1: Baik, Bang Karno, terima kasih untuk berita dan informasinya. Namun sayang juga ya kalau ada larangan pengemis tadi. Tapi kalau dilihat lagi uang hasil ngemisnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya yang
0: menjadi persoalannya ya.
1: Baik. Terima kasih Bang Karno, semoga sehat selalu ya. Semangat paginya di pertengahan bulan Juli ini, kita ada di tengah bulan dan tengah tahun. Ya. Tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG?
2: Belum, belum ada yang angkat teleponnya. Saya sudah 5 kali saya telepon.
1: Baik. Jadi coba terus.
2: Kita lanjut saja.
1: Kita lanjut saja. Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabah dulu. Halo Kak Lisa, selamat pagi. Belum ada suaranya kakak.
3: Ya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga
1: baik.
3: Sehat.
1: Iya, gimana? Hujankah di sana?
3: Di Sabang pagi hari ini mendung.
1: Mendung ya, sama dengan Loksemawe.
3: Hari masih malas bangun kayaknya.
1: Tapi enggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya kak ya.
3: Ya betul.
1: Silakan Kak Lisa untuk informasi dari Sabang.
3: Iya baik, kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama program hari pertama masuk sekolah yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari

0: dunia pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari pendidikan di bawah pemerintah kota Sabang. Nah, Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam bentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini peserta diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah SAG MPD, bahwa Mata Muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan madrasah. Nah, demikian halnya dengan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yaitu program orientasi di bawah naungan Kemdasman untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi MPLS ini sendiri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang juga diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Sekolah atau GAMAS. Jadi program ini merupakan imbauan pemerintah Kota Sabang dalam rangka mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, agar para ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi program GAMAS sendiri menurut kepala sekolah dan guru itu diharapkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak hanya berlangsung di awal tahun ajaran saja, tetapi juga berlanjut dalam berbagai aktivitas belajar di rumah ataupun di sekolah, karena kolaborasi yang lebih erat antara keluarga dan sekolah diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan semangat belajar sejak dini. Nah, itu dia untuk para ayah ya. Untuk jadi catatan juga nih.
1: Iya, para ayah semangat, ada 3 ayah di sini dan 3 ibu pagi hari ini di Kabar Aceh. Kakak, terima kasih kali
0: sama-sama.
1: Iya, ada 2 daerah yang mendung syahdu ya, Loksmawe dan Sabang. Tadi cerah berawan untuk Boh, walaupun ada hujan dini hari. Kita coba ke Bang Rizky di Singkil. Selamat pagi, Bang.
2: Selamat pagi untuk teman-teman semua.
1: Gimana Singkil?
2: Ya, untuk aja Singkil, mengenai tentang cuaca saat ini bertebal, dan juga untuk kondisi saya, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Penyiarnya baik-baik saja, bisa tetap memberikan hiburan dan informasi untuk pendengar. Ada berita dan informasi apa nih dari Singkil?
2: Iya, ada satu informasi dari Aceh Singkil, kami akan berbagi untuk pagi hari ini kabar dari Aceh. Informasi ini ya hampir sama halnya dengan Bung Karno tadi di Melabuh ya, mengenai tentang kedok terbongkar jaringan pengemis luar daerah sewa penginapan di Kota Subulussalam. Praktik eksploitasi kemurahan hati masyarakat dengan modus donasi keagamaan dan kemanusiaan berhasil dibongkar di Kota Subulussalam. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hizbah atau Satpol PPWH dan Linmas menemukan fakta mengejutkan bahwa jaringan peminta-minta yang marak beroperasi di wilayah perkotaan tersebut ternyata hingga cukup mapan dan juga terorganisir. Bukan tergolong masyarakat miskin yang terlantar, para pelaku diketahui memiliki modal finansial yang cukup untuk menyewa kamar di sejumlah penginapan, losmen, bahkan mengontrak satu rumah khusus. Tempat tinggal sewaan tersebut sengaja dijadikan sebagai basis operasional dan tempat beristirahat yang nyaman setelah seharian mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga dari luar Kota Subulussalam yang memiliki kondisi fisik sangat layak dan produktif untuk bekerja. Alih-alih mencari nafkah yang halal, mereka justru memilih jalan pintas dengan memanfaatkan belas kasihan warga demi meraup keuntungan materi tanpa izin resmi. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini bergerak sangat rapi menggunakan berbagai modus operandi palsu yang menyasar institusi sosial dan juga agama. Mereka kerap berbagi peran dengan mengatasnamakan sumbangan pesantren, santunan anak yatim, bantuan janda, hingga menyamar sebagai keluarga tidak mampu guna memanipulasi empati publik. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PPWH dan yaitu Waliadi Cibro di Markas Komando Kelima orang tersebut langsung diberikan pembinaan mental, sosialisasi, serta peringatan keras oleh pihak berwenang agar tidak kembali turun ke jalan. Petugas juga memberikan motivasi agar mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan juga tidak lagi mengeksploitasi kemurahan hati masyarakat. Nah, kondisi ini kian memprihatinkan ya, karena praktik meminta-meminta tersebut sudah mengarah pada manajemen keluarga yang struktur demi menarik simpati yang lebih besar. Ada oknum yang nekat bergerak dalam kelompok besar dengan melibatkan anak, istri, suami, hingga memboyong seluruh anggota keluarga mereka untuk dieksploitasi setiap hari. Nah, gerita bisnis kemiskinan terselubung ini dinilai telah mencederai tatanan sosial dan melanggar hukum positif daerah. Aktivitas mereka secara sah melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E, bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Subulsalam nomor 7 tahun 2015, tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat Kota Subulsalam. Nah, untuk sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung bergerak menyisir 3 lokasi penginapan serta kontrakan yang dicurigai dan berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku untuk dibawa ke Mapolsek Satpol PP WH. Selain diberikan pembinaan mental dan edukasi agar mencari pekerjaan yang lebih layak, 5 orang tersebut juga diusir secara tegas untuk segera meninggalkan Kota Subulsalam menuju kampung halaman mereka masing-masing. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Losmawe dengan Kak Yuna.
1: Terima kasih Bang Rizky, semoga setelah ada tindak lanjut dari pemerintah tidak ada lagi praktik itu ya. Kasihan juga dari luar pula, tadi dari luar daerah dan Losmawe belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya Kak Nur? Pagi. Enggak ketinggalan lagi hari ini ya.
3: Alhamdulillah enggak.
1: Oke, okay. Kabarnya sehat Kak?
3: Alhamdulillah sehat Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat.
1: Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman, paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
3: Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal sepertinya untuk wilayah Tengah Aceh. Jadi agak redup suasananya. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi, sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nil. Gitu sih lebih kurang Kak.
1: Hujan juga, titik panas juga.
3: Iya.
1: Jaga kesehatan sih Kak.
3: Bener, iya. Pakai masker terus kayak Nur Kak.
1: Baik, nanti kita siapkan.
3: Ya Allah.
1: Kalau dari Takengon ada berita dan informasi apa Kak Nur, selain info cuaca tadi, silakan.
3: Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha, tapi juga petani kopi ya, mungkin gak asing dengan nama Armiadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membeli setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara. Jadi menurut Armiadi tidak kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya, hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif, namun penggunaan itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk jualan kopi, cukup kopi aja, nggak usah diposting jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yuna, dan kembali ke Kak Yuna di Loks Mawi.
1: Iya, salam Nur untuk Bang Armiyadi tadi, sukses terus usahanya ya, jangan lupa kirim kopi untuk Kak Yuna.
3: Semua penyiar gitu ya.
1: Salam ya, soalnya kemarin ada juga ya pasar tani di sini. Apa itu Bang Armi ya? Kayaknya iya deh.
3: Mungkin ya, mungkin.
1: Sering jalan-jalan juga ya.
3: Iya. Iya.
1: Baiklah Nur, terima kasih, dan kita ke Banda Aceh. Gimana nih Banda Aceh, kayaknya cerah ya. Apa cahaya ilahinya terlalu terang. Ya. Silau sekali Banda Aceh. Kabar.
4: Saya selalu merasa di surga pokoknya nih.
1: Iya kan, Yuna kira di sini aja. Kan?
4: Saya nggak tahu juga nih. Tadi sudah disetting sih sebenarnya, tapi balik lagi mungkin memang cahaya ilahinya terus mengikuti kali ya.
1: Karena wudhu ya mungkin ya.
4: Insyaallah.
1: Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Mas?
4: Mungkin terkait informasi dulu untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya. Mataharinya belum keluar, kata tadi ya. Ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi yang bersama informasi ini terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di Negeri 1 Banda Aceh, para siswa menyambut kepala sekolah dan lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar, hingga program sekolah siaga bencana. Kepala Negeri 1 Banda Aceh, Safrina, mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan terhadap bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan setelah itu pembimbing panitia MPLS Novi kan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan wiyata mandala, hingga materi aku dan lingkunganku, agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh. Nah,
1: iya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru ganti seragam dari merah putih jadi putih biru ya.
4: Iya.
1: Dan seterusnya. Kalau dari Loks Mawi ini terakhir, sebelum ke Loks Mawi ada Langsa dulu, pemerintah kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan, menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara, ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga, jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak, sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu, pendengar, kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan. Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini cara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat imbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahwa ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas, juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD, serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP, untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qur'ani. Itu dia informasi dari Loksmawe, Aceh Utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siangnya. Nanti Loksmawe akan menghadirkan Loksmawe pagi, bincang pagi, kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini nggak panas, kemarin panas, 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk kabar Aceh siaran lintas Korwil 17 Aceh bersama rekan-rekan siar se-Aceh sudah kita ikuti, menyajikan beragam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan kini lanjut terus dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang terus temani kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini Selasa 14 Juli 2026.
5: Demikian telah kita ikuti kabar Aceh bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Singkil, Pro 1 RRI Loksmawe, dan Pro 1 RRI Melabuh ya. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redelung, benar meriah. Dan mendengar sesaat lagi kami akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti dialog pagi. Namun sembari kita nantikan dialog pagi, kami akan hadirkan beberapa lagu ya untuk Anda semua.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: For Yay Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapid menekankan bahwa teknologi digital harus berfungsi sebagai jembatan antara inovasi dan pelestarian kebudayaan lokal. Indonesia memperkuat transformasi digital melalui percepatan infrastruktur digital, peningkatan SDM, pengoperasian satelit Satria 1, optimalisasi palaparing, dan perluasan 5G. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau nilai ekonomi, tetapi juga dari menjaga keberagaman budaya dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
1: Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal, berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.
2: For Yay Info.
3: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
4: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
3: Neng, es krim, Neng.
4: Iya, masa rendang, ah, siapa, Bang?
3: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
4: Moka.
3: Moka.
4: Ada gak?
3: Ada, Neng, ada.
4: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
3: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
4: Oh, tapi abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
3: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
4: Saya kasih tahu ya, Bang.
3: Iya, iya, iya.
4: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
3: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
4: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
3: Iya sih, Neng, tega.
2: FYI, for Yay Info.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: FYI for Yay Info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan tuna.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
3: FYI for Yay Info.
4: Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami dan salam sehat untuk Anda semua. Dan tetap semangat tentunya kami ucapkan bagi Anda yang sedang disibukkan dengan aktivitasnya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: I for yay info. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI, for yay info.

tahun 2025. Satgas PKH bekerja dengan prinsip tata kelola yang akuntabel melalui sinergi 12 kementerian dan lembaga untuk menguasai kembali kawasan hutan serta melakukan penagihan denda administratif dan pemulihan aset secara berkelanjutan. Evaluasi berkala Satgas PKH bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan memperkuat tata kelola kawasan hutan demi kepentingan bangsa dan negara.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin. Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter X yang menampilkan potongan video Min Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hapid dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak. Seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antarnews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hapid yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antarnews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online judol di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan merupakan persentase sebaran spam komentar judi online judol pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dan dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar atau berita hoax. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Salam semangat untuk Anda semua. Dan tetap semangat dan juga salam sehat untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada.

0: Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: FYI for Yay Info.
1: Mati lampu.
6: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
7: Bentar. Nih.
6: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
7: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
6: Bukan tetangga kita kan?
7: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
6: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
5: FYI for Yay Info.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

dekat. Akibatnya, pengeluaran terasa berat karena harus dipenuhi dalam waktu yang singkat. Padahal, dengan menabung secara bertahap, kebutuhan tersebut dapat dipersiapkan tanpa mengganggu kondisi keuangan keluarga. Biaya sekolah tidak hanya mencakup uang daftar ulang atau SPP, orang tua juga perlu mengalokasikan anggaran untuk seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis, dan perlengkapan belajar hingga biaya transportasi. Jika seluruh kebutuhan tersebut dihitung, totalnya bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung jenjang pendidikan dan kebijakan masing-masing sekolah. Sebagaimana gambaran, apabila kebutuhan sekolah diperkirakan mencapai 6 juta rupiah dan masih tersedia waktu 10 bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai, maka target tersebut dapat dicapai dengan menyisihkan sekitar 600 ribu setiap bulan atau sekitar 20 ribu setiap hari. Jumlah tersebut akan terasa jauh lebih ringan dibanding harus menyediakan seluruh dana sekaligus menjelang masuk sekolah. Selain menentukan target tabungan, pendengar, dana pendidikan sebaiknya disimpan di rekening atau tempat penyimpanan khusus agar tidak tercampur dengan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga dapat memanfaatkan bonus kerja, THR, atau penghasilan tambahan sebagai pelengkap dana pendidikan sehingga target tabungan lebih cepat tercapai. Pola hidup hemat juga berperan penting dalam mewujudkan rencana tersebut. Misalnya, jika sebuah keluarga mampu mengurangi pengeluaran jajanan atau minuman di luar rumah sebesar 100 ribu setiap hari Minggu, maka dalam satu bulan akan terkumpul sekitar 400 ribu. Dalam waktu 10 bulan jumlah itu sudah mencapai 4 juta rupiah, cukup untuk menutupi sebagian besar kebutuhan perlengkapan sekolah. Selain menabung, pendengar, orang tua juga dapat mengajarkan kebiasaan mengelola keuangan kepada anak sejak dini. Anak dapat diajak menyisihkan sebagian uang sakunya, merawat perlengkapan sekolah agar dapat digunakan lebih lama, serta memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebiasaan sederhana ini menjadi bekal penting untuk membangun sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan di masa depan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Persiapan yang dilakukan hari ini akan memberikan ketenangan bagi keluarga ketika tahun ajaran baru tiba. Dengan perencanaan yang matang dan kebiasaan menabung secara rutin, pendengar, biaya sekolah tidak lagi menjadi beban yang datang secara mendadak. Langkah kecil yang dimulai hari ini akan membantu keluarga menyambut tahun ajaran baru dengan lebih tenang, sekaligus memastikan pendidikan anak tetap menjadi prioritas tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan rumah tangga. Pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Bung Cibro yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: FYI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
2: Sepertinya ini nih enak nih.
1: Ah, apa sih
2: mau
1: itu?
2: Gak ini?
1: Coba namanya.
2: Kepiting saus tiram.
1: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
2: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
1: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
2: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
1: Miring.
2: Miring?
1: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
2: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
1: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
3: FYI for Yay Info.

0: KPI, Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.
4: Intermezzo.
5: Acep.
6: Yah, ucup lagi.
5: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
6: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
5: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
6: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
5: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Intermezzo.

0: pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama RRI Baraya 90,1 MHz radio yang hadir untuk Indonesia. Senang sekali bahwa saya Mang Cibro dapat kembali menyapa sahabat RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam, sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan menjadi nilai yang sangat penting. Kampus sebagai pusat pendidikan dan tempat bertemunya para mahasiswa dari berbagai latar belakang yang memiliki peran strategis dalam menanamkan semangat toleransi, dialog, dan kebersamaan. Pendengar, melalui program Moderasi Beragama edisi Selasa 14 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan mengangkat tema Moderasi Beragama di Kampus Menjaga Persatuan dan Keberagaman. Tema ini mengajak untuk memahami bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Oke, baik pendengar, di ujung kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hali Hasimi yang merupakan dosen UIN Takengon, yang akan berbagi wawasan mengenai bagaimana nilai moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan kampus dan kehidupan masyarakat. Oke, baik, kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Kanda, sehat?
4: Sehat-sehat nih Pak. Ini dengan Bapak siapa nih? Saya lupa nih.
3: Iya, dengan Bang Cibro nih, RRI Rimba Raya.
4: Bang Cibro, RRI Rimba Raya. Ya, iya, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bang Cibro ini. Okay. Ya, semoga Rimba Raya terus berkembang, maju.
3: Amin, amin, amin. Ya Allah. Ini apa kegiatannya nih Kanda saat ini? Halo?
4: Bagaimana Bang Cibro?
3: Apa kegiatannya saat ini?
4: Ya, sinyal nampaknya agak apa di sini sikit.
3: Iya.
4: Ya.
3: Kegiatan.
4: Ya. Kegiatan di kampus seperti biasa. Ya. Ini sekarang kena masa sosialisasi, kita asosiasi pasca sarjana, yaitu jurusan komunikasi penyiaran dan penerangan agama Islam. Okay. Ya, sesuai dengan kita RR ini kan, semoga dari RRI pun bisa nanti melanjutkan ke kita.
3: Oke, okay, amin. Ya. Amin, amin. Mungkin bisa disampaikan Kanda, bagaimana apa program S2 yang saat ini sedang marak ya, disampaikan ya kepada pendengar kita juga nih. Mungkin bisa sedikit.
4: Ya. Ya. Alhamdulillah kita YN Takengon sudah punya pasca sarjana. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam.
3: Ya.
4: Kemudian yang kedua, manajemen pendidikan Islam.
3: Okay.
4: Kemudian yang ketiga, hukum ilmu Islam.
3: Okay.
4: Di dalam hukum ilmu Islam ini ada tiga konsentrasi. Pertama, konsentrasi hukum keluarga.
3: Yeah.
4: Kemudian yang kedua, ekonomi Islam. Dan yang ketiga, hukum Islam. Dan prodi yang keempat, yang seidentik dengan kita, seorang komunikasi atau seorang penyiar,
3: yeah,
4: yaitu penyiar komunikasi penyiaran agama Islam.
3: Okay.
4: Nah, ini yang kita sedang sosialisasi ke Dinas Empokom Kabupaten Benar-Benar. Saya berada di sini sekarang ini.
3: Oke. Ya. Luar biasa ya. Sekali apa sekali berenang 2-3 pulau terlampaui sepertinya ya.
4: Insyaallah Bang Jebul. Insyaallah
3: Bang Jebul. Oke. Mungkin ada pendengar kita juga ingin tahu nih Kanda, mengenai pembiayaannya seperti apa ini?
4: Pembiayaan uang kuliah kita di YIN Takengon itu pasca sarjana termurah seluruh dunia mungkin.
3: Wah, luar biasa.
4: Nah, karena kita membantu putra Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah dan sekitarnya. Uh-huh. Hanya dengan 3.750.000 per semester. Uh-huh. Ini kan sama dengan perkuliahan anak kita S1, bahkan anak S1 sudah ada 4 juta lebih.
3: Iya, betul. Kalau untuk durasi waktunya Kanda, mungkin bisa diceritakan ini. Kadang para mahasiswa kan terkendala dengan tesis segala macam. Ini targetnya berapa lama kelulusan daripada mahasiswa S2 kita nanti?
4: Alhamdulillah kalau S2 itu hanya 4 semester. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita bantu, kita dorong dalam 3 semester itu sudah selesai mata kuliah.
3: 3 semester.
4: Sudah selesai mata kuliah. Kita usahakan semester 2 akhir kita sudah sidang yaitu proposal tesis. Okay. Ya, begitu dia semester 2 dia bisa mengerjakan sidang tesisnya, dia bisa mengerjakan tesisnya. Begitu masuk semester 4 sudah siap tesisnya dibimbing, kemudian semester 4 bisa terus dia dilaksanakan yaitu sidang tesisnya, dan insya Allah selama 18 bulan atau kurang 20 bulan dia sudah selesai mencapai gelar pasca sarjana.
3: Oke, baik. Sepertinya sangat dipaksa untuk cepat tamat, Kanda ya.
4: Ya.
3: Baik. Ya. Mudah-mudahan ini jadi satu kemudahan juga ya untuk para sarjana-sarjana yang akan mengambil tingkat master nantinya. Oke, baik. Oke, baik, Kanda. Kita kembali ke topik ya.
4: Ya, oke. Terima kasih banyak.
3: Oke, Kanda, program kita kan moderasi beragama ini. Apa yang maksud dengan moderasi beragama dan mengapa nilai-nilai penting diterapkan di lingkungan kampus yang mahasiswanya berasal dari berbagai latar belakang?
4: Ya, ini memang topik yang sangat menarik sekali, di mana pemerintah kita sekarang sangat mengutamakan program ini bisa tercapai dan tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Ya, masalah moderasi agama ini itu adalah suatu keyakinan kita beragama. Nah, keyakinan kita beragama itu harus kuat dan harus kita memiliki keyakinan agama itu, walaupun kita harus meyakini kekuatan agama kita masing-masing, tapi kita harus ada toleransi, kita harus ada keadilan, kita harus ada tidak boleh berlebihan. Okay. Nah, atau dalam kata lain, kita tidak boleh fanatik sekali. Okay. Apalagi agama kita itu, yaitu agama Islam itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 itu, Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saharu Ramadan alladhi unzila bihil Quran hudan linnas. Nah, jadi agama Islam itu petunjuk bagi umat manusia. Jadi umat manusia seluruh dunia itu kan bukan agama Islam saja.
3: Iya, betul. Nah,
4: ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama yang lainnya. Tapi Allah itu menurunkan itu untuk mereka juga semua. Karena agama ini kan keyakinan.
3: Iya, betul.
4: Kalau kita kembali kepada agama kita, agama Islam, agama ini kan hidayah. Nah, jadi agama itulah keyakinan dan hidayah. Untuk itu kita harus bertoleransi. Kita tidak boleh yaitu fanatik sekali dengan agama kita. Apalagi kita jangankan dengan agama lain. Sesama agama Islam saja kita, sesama ulama-ulama saja kita itu harus ada moderasi. Harus ada itu. Kenapa? Karena ayatnya sama. Hadisnya sama. Okay. Tapi pemahaman dan tafsirnya berbeda. Okay. Itu harus kita pahami itu. Enggak boleh kita dengan kata lain harus pendapat saya. harus pendapat saya, harus pendapat saya, tidak boleh. Nalar kita berpikir untuk agama itu berbeda-beda. Itulah rahmat Allah. Itulah rahmat Allah kepada kita. Dan ini sangat penting, sangat penting di kampus itu kita laksanakan. Sangat penting di kampus itu kita laksanakan. Semoga kader-kader sarjana-sarjana muda, pemuda-pemudi kita itu sebagai agen pembangunan bangsa itu mampu dia melaksanakan moderasi beragama ini. Maka sangat penting sekali itu di kampus kita jalankan.
3: Oke, baik. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, Kanda. Terkadang kan ini pengalaman ya, di kampus ketika berinteraksi dengan mahasiswa yang memiliki agama, suku, dan budaya yang berbeda. Ada pengalaman nggak yang bisa di-share untuk pendengar RRI Rimba Raya?
4: Ya. Ini memang sangat menarik sekali pengalaman. Kami pun pernah yaitu menjadi wakil ketua tiga yang membidangi kemahasiswaan di era Setain dulu. Itu memang banyak ormawa-ormawa, yaitu ormas mahasiswa itu di kampus itu. Mereka itu selalu kita bina harus melaksanakan yaitu moderasi beragama. Nah, tidak boleh kita itu fanatik sekali. Enggak boleh kita itu fanatik sekali. Harus moderat kita di dalam beragama. Apalagi organisasi-organisasi kampus itu yang kita bina, dia semoga menjadi memiliki manajemen, memiliki kemampuan berorganisasi, dan satu saat sebagai pemimpin bangsa dan negara ini dia mempunyai kekuatan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan tentang moderasi beragama. Nah, jadi pengalaman-pengalaman ini di sebahagian mahasiswa dan pada umumnya mahasiswa itu sangat menarik sekali ini. Kita berikan informasi-informasi ini kepada mahasiswa kita.
3: Baik, luar biasa ini, Kanda. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat segi tantangan ya, tantangan apa yang menjadi bagian yang kira-kira sangat signifikan dalam menjaga sikap toleransi dan persatuan di tengah keberagaman sivitas akademika? Apa tantangannya di Kanda?
4: Ya, ini tantangan memang dimana program-program itu kan punya peluang dan tantangan.
3: Iya, betul.
4: Nah, jadi program kita ini juga punya tantangan. Tantangan yang utamanya itu mahasiswa ini kan adalah sebagai generasi muda. Bagaimana kampus itu dapat mencetak generasi muda itu, semoga jangan ke kiri dia.
3: Betul.
4: Dia harus lurus, harus mampu dia mengembangkan bangsa dan negara ini, khususnya di dalam moderasi agama ini. Dia harus meningkatkan hal itu. Dia tidak boleh fanatisme yang berlebihan. Kemudian tantangan yang luar biasa lagi, komunikasi digital yang luar biasa sekarang ini, hoak, berita hoak, ujaran kebencian, dan kurangnya dialog. Nah, ini menjadikan mahasiswa itu kadang-kadang terombang-ambing dia. Maka kita sebagai orang kampus harus memberikan literasi, yaitu di dalam moderasi beragama kepada mereka. Hal ini sesuai juga dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah kebanyakan prasangka itu. Enggak boleh kita prasangka. Prasangka itu. Jadi karena prasangka-prasangka inilah suatu tantangan, kadang-kadang goyang itu mahasiswa kita. Maka kita bilang kepada mahasiswa kita, jauhilah kebanyakan prasangka itu, karena itu ajaran agama kita.
3: Baik. Kemudian Kanda, kalau tadi bercerita tentang dosen ya, Kanda sebagai dosen di UIN Takengon, kalau sebagai mahasiswa nih, kalau kita melihat peran mereka sebagai agen perubahan dalam menciptakan suasana kampus yang mungkin inklusif, kemudian damai dan saling menghormati, ini peran mereka seperti apa nih Kanda di kampus?
4: Ini melihat peran mahasiswa sebagai kader generasi muda, yaitu sebagai agent of change, ini sangat utama sekali. Peran mahasiswa sangat sangat utama sekali, memiliki kekuatan di dalam yaitu moderasi beragama ini. Kita harus tolong menolong dengan agama lain. Kita harus tolong menolong sesama agama kita dan juga dengan agama lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah ketika ada diundang kenduri, saya belum mau makan, kata Rasulullah. Saya tidak mau makan, kata Rasulullah, sebelum tetangga saya kanan yang beragama Kristen itu kau panggil kemari, kau undang kemari. Saya belum bisa makan, kata Rasulullah.
3: Okay.
4: Nah, ini ajaran yang luar biasa ini. Jadi inilah kita berikan kepada mahasiswa kita sebagai generasi muda. Kita harus toleran. Kita harus bermoderat di dalam beragama ini.
3: Okay.
4: Nah, karena ajaran agama kita itu sangat moderat sekali. Agama kita itu sangat moderat sekali. Nah, jadi ini yang kita kembangkan dengan program-program pemerintah kita itu, bahwa agama Islam itu sejak awal telah mengajarkan moderasi beragama.
3: Oke, baik. Dan tentunya tetap menjadi rahmatan lil alamin, kan, Daya?
4: Rahmatan lil alamin.
3: Oke, baik. Secara organisasi kemahasiswaan nih, kan, Daya? Sejauh mana kita melihat dapat menjadi wadah untuk memperkuat moderasi beragama dan mempererat persaudaraan lintas iman atau lintas agama tuh? Peran daripada wadah daripada organisasi kemahasiswaan nih, kan?
4: Ini memang banyak sekali, yaitu organisasi kemahasiswaan di kampus itu ada masalah agama, ada masalah sosial, ada masalah kesenian, ada masalah olahraga. Itu semua menciptakan itu generasi muda mahasiswa itu, semoga dia cerdas berpikir dalam organisasi. Semoga dia sebagai pemimpin di masa depan, dia itu harus memiliki manajemen kepemimpinan. Jadi di dalam organisasi mahasiswa itulah kita bina bagaimana mahasiswa itu memiliki organisasi yang kuat dan memiliki manajemen yang kuat. Satu saat sebagai pemimpin bangsa dan negara, dia tidak kaku lagi. Dia tidak kaku lagi. Jadi sehingga peran organisasi kemahasiswaan di kampus itu sangat diutamakan. Kita lihat kenyataan, teman-teman di sana kenapa bagus sekali dia sebagai pemimpin. Teman-teman di sana kenapa bagus sekali dia bergaul di kantor. Ini tergantung kepada dia waktu kuliah dulu. Apakah dia kuliah saja atau dia kuliah terus dia juga berorganisasi. Kalau kita lihat di dalam kemasyarakatan itu sangat berbeda dia. Mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi dan mahasiswa yang mengikuti organisasi di kampus, berbeda dia di dalam kehidupan masyarakat, baik di kantor maupun dalam lingkungannya.
3: Baik. Luar biasa. Kalau kita melihat saat ini era zaman media sosial, kan, Da, ya? Sering sekali memunculkan berbagai hal-hal yang bernuansa SARA. Bagaimana cara mahasiswa untuk menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi? Karena kita sadar ya, mahasiswa ini kan darahnya masih panas begitu. Begitu ada informasi terkadang langsung ada aksinya. Seharusnya untuk mahasiswa kita sendiri, bagaimana aksi mereka terhadap berbagai informasi-informasi yang nantinya akan menjadikan pertentangan di SARA ini, kan, Da? Silakan.
4: Ya, sangat menarik sekali ini. Ini suatu tantangan bagi saya yang luar biasa pertanyaannya ini. Ya, ini di literasi digital sekarang ini kan sangat kita utamakan kepada generasi muda. Di mana kita ketahui berita hoax, berita yaitu tentang ujaran kebencian yang terkadang kala itu diplesetkan. Jadi sebagai mahasiswa itu kita berikan literasi digital, harus menyaring dulu dia. Apa beritanya itu benar, apa beritanya itu baik, atau memang itu berita hoax atau berita bohong. Maka jangan diterima, jangan di-share dulu. Jangan diterima, jangan di-share. Karena Allah juga mengatakan itu dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6, Allah mengatakan, yang artinya, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, bahkan hadis Rasulullah mengatakan, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika dia menceritakan setiap yang didengarnya. Ketika kita mendengar informasi dari orang lain, kemudian semua informasi yang kita dengar dari orang lain itu diceritakan kepada orang lain. Itu adalah suatu dusta. Nggak boleh semuanya kita ceritakan.
3: Okay.
4: Yang sesuai, yang cocok saja, yang sesuai dengan agama kita, yang sesuai dengan pendidikan kita, yang sesuai bagi mahasiswa, itu saja yang kita beritahukan.
3: Okay.
4: Jangan semuanya kita beritahukan kepada masyarakat. Itu adalah kalau menurut hadis ini, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap yang didengarnya.
3: Okay.
4: Hadis riwayat Muslim.
3: Baik, baik. Luar biasa pandangan agama kita, Kanda, ya.
4: No, luar biasa ini. Moderasi biasa. Agama ini sejak lahir agama kita telah diajarkan moderasi beragama. Maka literasi moderasi agama ini kepada mahasiswa dan kepada orang Islam itu harus kita informasikan.
3: Okay.
4: Itu ajaran Islam itu, moderasi beragama itu.
3: Iya, iya. Oke, okay. Baik, baik. Kemudian kita ke pertanyaan lain, Kanda. Kalau kita melihat peran dosen dan pihak kampus ya dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada mahasiswa kita, baik melalui pembelajaran maupun kegiatan kemahasiswaan, apa peran mereka sebenarnya, Kanda, agar hal ini tidak melenceng ke depannya?
4: Ya, ya. Sebagaimana kita ketahui, dosen itu adalah mendidik generasi muda kita, mendidik para mahasiswa kita. Satu saat dia pasti jadi pemimpin bangsa dan negara.
3: Iya.
4: Satu saat dia pasti sebagai pemimpin agama, menjadi ulama kah dia, menjadi pembisnis kah dia, menjadi ahli politik kah dia. Hmm. Maka di awal-awal dosen itu harus memberikan pencerahan.
3: Okay.
4: Nah, harus memberikan pencerahan kepada mahasiswanya agar mahasiswanya itu mengerti betul tentang moderasi beragama ini. Sebagaimana kalau kita lihat dari firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.
3: Oke.
4: Okay. Nah, itu surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
3: Okay.
4: Wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.
3: Oke.
4: Okay. Nah, inilah yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswanya.
3: Oke, okay, baik. Di situ saja sebenarnya kalau kita bertentangan dengan moderasi beragam, berarti bertentangan dengan dalil yang Kanda sebut tadi ya. Ada Al-Quran yang khusus untuk mengajarkan kita dengan secara hikmah, secara lembut, begitu kan?
4: Baik.
3: Tidak boleh memaksakan kehendak, begitu.
4: Nggak boleh itulah ikrah habidin, mana boleh ya, itu.
3: Betul.
4: Ya, okay. Tidak boleh ada paksaan dalam agama, nggak ya. Boleh itu.
3: Baik, pertanyaan selanjutnya, Kanda. Ada contoh tidak di kampus untuk kegiatan-kegiatan yang berhasil mempererat hubungan antara mahasiswa dari berbagai agama dan berbagai latar belakang? Ada contohnya nggak, Kanda?
4: Banyak sekali nih. Setiap hari-hari besar Islam itu, mahasiswa itu mengadakan acara.
3: Yeah.
4: Setiap masa libur-libur kampus itu, mahasiswa itu melaksanakan acara. Apalagi sana ada ormawa tentang kesenian. Nah, di dalam pentas seni itu, berbagai seni itu diperombakan.
3: Okay.
4: Nah, berbagai acara dilakukan di kampus itu, itu semuanya ada suatu praktik di kampus itu yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri, sangat bagus sekali, dan mahasiswa itu pun sangat menarik sekali ini melaksanakan ini.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke. Baik, kemudian Kanda, di media sosial kemarin beredar beberapa buah video ya. Di video tersebut disebutkan bahwa di dalam gereja mereka bernyanyi religi, berselawat kepada Nabi. Kalau menurut Kanda sendiri ada contoh-contoh seperti ini, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang beda keyakinannya dengan kita ini?
4: Kalau di dalam ini mungkin itu agak berbeda ya.
3: Iya.
4: Agak berbeda ya. Mm-hmm. Itu mungkin kalau saya menilainya itu moderasi kebablasan itu.
3: Oke.
4: Karena agama kita telah mengatakan lakum dinukum waliyadin.
3: Oke, baik.
4: Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agamamu di gereja, agamaku di masjid.
3: Oke, baik.
4: Itu enggak boleh moderasi yang telah baik diajarkan oleh agama kita itu enggak boleh di moderasi yang apa itu. Itu kan pelan-pelan kita. Sementara arti moderasi tadi adalah kuat keyakinan kita untuk melaksanakan agama kita masing-masing, tetapi menghargai agama lain.
3: Iya, betul.
4: Bukan bersama-sama beribadah di masjid, bersama-sama ibadah di gereja. Itu moderasi kebablasan itu. Mohon maaf nih kalau mungkin dengan kawan-kawan lain yang berbeda, ini saya mohon maaf nih. Karena kita sejak lama sudah diberikan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak menyembah agamamu, kamu tidak menyembah agamaku. Luar biasa ini agama kita sudah mengajarkan moderasi agama. Jangan dipelesetkan moderasi beragama itu. Ini mohon maaf nih kalau yang lain kadang-kadang berbeda nih.
3: Memang terkadang di satu tempat kita harus tegaskan dah ya. Artinya yang tidak boleh harus katakan tidak, walaupun mungkin sakit begitu kan. Juga terkadang ada pendapat-pendapat generasi Gen Z saat ini kan, bahwa mengatakan semua agama itu kan sama, tetapi tergantung kita meyakininya seperti apa. Kanda setuju tidak dengan perkataan tersebut atau pendapat tersebut?
4: Kita harus setuju dan pendapat agama saya adalah agama yang paling benar, supaya kita yakin mempelajari agama kita. Agama Kristen itu pun mengatakan demikian. Agama saya yang paling benar. Agama Hindu pun begitu mengatakan. Agama saya yang paling benar. Biar dia betul-betul meyakini agamanya masing-masing, tidak mencampurkan ibadah dengan agama lain. Nah, mana mungkin agama itu sama? Agama itu kan ada agama fil'ar. Apa itu agama fil'ar? Agama di langit, Islam dan Kristen. Ada agama di bumi. Apa agama di bumi? Buddha dan lain sebagainya, aliran kepercayaan itu agama bumi.
3: Luar biasa Kanda. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Kanda ya. Mungkin ada pesan dan harapan nih kepada generasi muda agar tetap menjaga persatuan dan menghargai keberagaman dan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan Kanda, pesan dan harapannya.
4: Pesan kita kepada generasi muda dan kepada mahasiswa, dia harus saling cinta mencintai. Dia harus saling kasih mengasihi. Dia harus saling sayang menyayangi. Kendati pun dia berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, dia tetap mengasihi. Seperti contoh yang saya katakan tadi di awal, bahwa Rasulullah itu tidak mau makan kenduri di rumah orang muslim sebelum tetangganya kanan kiri yang non muslim itu datang diundang untuk makan bersama di situ. Jadi harus ada kasih sayang. Hal ini juga dikatakan oleh Al-Quran itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang yang bersaudara. Dan Rasulullah juga mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
3: Baik.
4: Kita cintai kita sama umat manusia, harus kita cintai. Sebagaimana yang saya katakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 185 itu, Al-Quran itu diturunkan bagi umat manusia, bukan bagi orang Islam saja, bagi umat manusia.
3: Dan rahmat pun bukan hanya untuk orang Islam saja Ganda ya, untuk alam,
4: rahmat semesta alam,
3: alamin semasa alam.
4: Terima kasih
3: banyak Ganda.
4: Semoga berjumpa lagi. Sehat-sehat semua, sukses semua.
3: Sukses terus, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Dia menakuti misi, Bo. Saya pribadi, Bo.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa ya kebersamaan kita dalam program Moderasi Beragama telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita Dr. Hali Hasimi, dosen UIN Takengon, atas ilmunya, atas pemikirannya dan wawasan yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI mengenai pentingnya untuk membangun moderasi beragama di lingkungan kampus demi menjaga persatuan dan keberagaman. Semoga pendengar dialog hari ini semakin memperkuat kesadaran kita bahwa perbedaan merupakan anugerah yang harus disikapi dengan sikap yang saling menghormati, saling menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, toleransi, juga kebangsaan. Terima kasih pula untuk sahabat RRI yang telah setia mengikuti siaran ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi manfaat, membawa manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Saya Bang Cibro, pamit undur ya. Tetap ikuti berbagai program informatif, edukatif, dan inspiratif hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Radio yang menghadirkan untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat RI dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan setiap langkah yang kita jalani senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah pendengar, kita dipertemukan kembali pada edisi Selasa yang 14 Juli 2026 atau bertepatan juga dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Semoga bulan Muharram ini menjadi momentum untuk terus memperbaiki diri, memperkuat tekad, dan menambah semangat dalam berkarya serta berbuat kebajikan. Amin. Kita doakan, kita aminkan untuk perkara-perkara terbaik pendengar ya. Oke baik pendengar, saya Bang Cibro dengan penuh sukacita akan temani aktivitas Anda melalui RRI Rimbara 90,1 MHz. Hadirkan lagu-lagu pilihan, informasi-informasi yang bermanfaat, serta sapaan hangat yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat hingga menjelang siang nanti. Oke, untuk sahabat RRI yang sedang berada di berbagai tempat aktivitas ya, di kantor, ya melayani masyarakat juga, mengajar di sekolah, berkebun, atau memetik kopi, atau berdagang di pasar, mengemudi di jalan raya, maupun yang sedang beraktivitas di rumah. Kami doakan semoga hari ini diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan ya. Bagi adik-adik juga yang sedang mengikuti kegiatan belajar, tetap semangat menuntut ilmu, dan bagi siapapun yang sedang berjuang menghadapi tantangan hidup di luar sana. Ingatlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan jalan terbaik.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, semangat bukan berarti tidak pernah lelah ya. Semangat adalah kemampuan untuk tetap melangkah meski rasa lelah datang menghampiri. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk membuatnya menjadi lebih baik daripada hari Senin kemarin. Jangan pernah menyerah hanya karena satu kegagalan. Bisa jadi keberhasilan sedang menunggumu di langkah-langkah berikutnya. Seperti matahari yang terus bersinar di setiap pagi, jadilah pribadi yang membawa manfaat bagi orang lain. Karena sekecil-kecil pun apapun itu kebaikan yang kita lakukan akan menjadi cahaya bagi kehidupan seseorang di luar sana. Oke, baik, satu buah lagu yang pastinya bisa menghibur kita di pagi jelang siang ini. Diambil dari kutipan darinya Setia Ben ya, dengan judulnya Cerita Hahaha, Cerita Hihihihi. Mudah-mudahan senantiasa memberikan semangat untuk kita semuanya ya, melakukan hal yang terbaik, membuat diri kita menjadi lebih baik hari ini. Jangan sama dengan yang lah hari-hari berikutnya. Kalau sama pun saja sudah merugi ya, apalagi hari ini lebih jelek dari hari-hari kemarin. Wah, tentunya naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak ya. Oke, baik, kita nikmati lagunya, kita resapi. Mudah-mudahan senantiasa memberikan agent positif untuk kita semuanya. Ini dia untuk Anda.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Oke, baik pendengar, 5 menit lagi kita jalan formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa ya, kita akan terhubung kembali dengan program 3 RRI Jakarta dalam program Dinamika Olahraga yang tentunya akan hadirkan informasi aktual, ulasan menarik, dan perkembangan terbaru dari berbagai cabang olahraga. Mulai dari sepak bola, bulu tangkis, bola voli, balap, hingga ajang olahraga internasional lainnya. Tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz karena informasi olahraga yang tak akurat dan terpercaya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Sebelum itu masih dari vokalnya Setia Band ya, untuk Anda pecintanya Charlie Van Houten. Lagu berikut kami hadirkan kembali untuk Anda, mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan tentunya semangat ini tetap terjaga hingga ke siang nanti, ke sore nanti juga, sampai dengan nanti seluruh aktivitas Anda sudah selesai. Untuk hasil yang terbaik, senantiasa kami temani bersama dengan SPRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Pademaria. Oke, siap? Ini dia untuk Anda.

Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
3: 1 Juni 1945, hari bersejarah, lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda 34 menit sudah melangkah dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, setelah tadi kita ikuti program Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta ya. Mudah-mudahan semua informasi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan juga untuk Anda yang memang sudah menunggu berita-berita olahraga dihadirkan dan disiarkan tentunya. Oke, baik, selamat siang untuk Anda semuanya ya yang masih stay di 90,1 MHz. Apa kabarnya di tengah aktivitas hari ini? Semoga sehat selalu ya, rezekinya dilancarkan, pekerjaannya dimudahkan, dan hati tetap dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa pendengar, mentari sudah berada di atas kepala ya. Bagi sahabat RRI yang baru saja menyelesaikan pekerjaan pagi, yang sedang menikmati waktu makan siang, atau mungkin masih tetap berjibaku dengan berbagai aktivitas, semoga siang ini menjadi waktu terbaik untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan pekerjaan hingga sore nanti. Salam hangat juga kami haturkan dan kami sampaikan untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya di wilayah Kabupaten Banda Meriah, atau Aceh Tengah juga ya, atau Gayolus, atau Aceh Tenggara, hingga sejangkau siar 90,1 MHz dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Untuk para petani kopi yang sedang merawat kopinya ya, para pedagang yang tetap melayani pembeli dengan senyum terbaiknya, atau para sopir yang mengantarkan penumpang maupun barang, aparatur pemerintah ya, tenaga kesehatan, guru, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, hingga seluruh pekerja, bapak polisi juga, bapak tentara juga ya, yang tetap bersemangat di siang hari. Salam hormat, salam semangat terus, salam kompak dari kami SPRRI Rimba Raya. Oke, baik, satu buah lagu sudah kami persiapkan untuk Anda ya, dan tentunya sudah ready untuk diluncurkan ke ruang dengar Anda juga dari grup band populer Indonesia ya, yang disebut juga dengan NAP. Oke, kita hadirkan satu karya mereka ya dengan judul yang sangat sentimental, Karena Kamu Cuma Satu. Oke, baik, langsung kami hadirkan untuk Anda semuanya. Salam kompak, salam sehat terus, jangan lupa bahagia ya.

0: ay Foyer Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
1: Apa sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI, Foyer Info.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di posisi itu pendengar, kita akan masuk ke program musik, jadi musik tradisional dan budaya, yang akan hadirkan narasumber kita, yaitu abang kita Iko Arwil AS ya, yang merupakan Ceh Bintang Garuda. Adapun yang akan kita ambil menjadi tema adalah asal-usul grup Didong Bintang Garuda menjadi warisan seni gayo. Oke, untuk Anda yang masih stay, yaitu Gedwet SD 90,1 MHz, tentunya kami ucapkan selamat siang. Selamat beristirahat yang sudah mengambil waktu beristirahat, atau yang masih beraktivitas ya, tanggung untuk beristirahat, selesaikan sedikit lagi. Seperti ada pepatah Inggris mengatakannya, if you get into today, don't ever wait until tomorrow. Betul sekali ya, kalau bisa hari ini, kenapa harus besok? Karena besok mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan lain, banyak rencana-rencana yang lain sudah menunggu Anda. Tidak menjadikan pekerjaan hari ini untuk dibuat besok atau sebaliknya ya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada dalam setiap perjalanan hidup, ada pertemuan yang mengajarkan arti kebersamaan, dan ada pula perpisahan yang menguji keteguhan hati. Namun ketika cinta dibangun dengan ketulusan, jarak maupun waktu bukanlah alasan untuk saling melupakan. Oke, baik, lagu berikut menggambarkan sebuah janji untuk tetap setia, saling menjaga dan percaya bahwa ikatan yang kuat tak akan mudah dipisahkan oleh berbagai keadaan. Mari kita simak pendengar, lagu Tak Akan Pisah yang dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Aaron. Semoga lagu ini dapat menemani siang Anda dan menjadi pengingat bahwa kasih sayang yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Oke, baik, ini dia. Langsung kita simak ya. Mari kita simak. Hey, ayo kita simak.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik-baik. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita ya. Pendengar, salam budaya, salam lestari, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali kami kembali menyapa sahabat Erida Rembaraya dalam program seni musik tradisional dan budaya. Di ujung telepon pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bang Iko Arwil AS, yang merupakan Ceh Didong dari Bintang Garuda. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Bang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga, Bang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Lagi kegiatan apa nih, Bang? Sepertinya lagi sibuk ya?
1: Ya, ada dikit-dikit kegiatan lah nih, Bang.
0: Oke, baik. Sepertinya kita langsung masuk ke program seni musik tradisional dan budaya ya. Bisa Bang ceritakan nggak bagaimana ya, awal berdirinya grup Didong Bintang Garuda ini, Bang? Apa yang melatari belakang pembentukannya?
1: Ya, terima kasih, Bang. Saya ucapkan dulu sebelumnya sudah mengundang kami ke RRI.
0: Ya, RRI Rimbaraya, Bang.
1: Bintang. RRI Rimbaraya ya. Iya, terima kasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama. Ya, gimana, Bang?
1: Awal berdirinya grup Bintang. Jadi begini, Bang. Grup Bintang Garuda ini adalah salah satu klub yang berasal dari Kecamatan Bintang, Wilayah Setia ya.
0: Iya.
1: Bintang Garuda ini berdiri sekitar tahun 1985. Dengan Ceh-Ceh zaman waktu itu, Bang ya, ada juga Ceh Muhsan, ada Suhada, ada Ceh Hamka Arbin dulunya, Bang.
0: Iya.
1: Dan di tahun 90-an, ada Ceh Kabrali juga.
0: Oh, salah satu pendirinya juga ya?
1: Iya, salah satu pendirinya itu adalah Ceh Kabriwali. Kabriwali.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Yang dulu beliau yang pertama Didong adalah bersama grup Bintang Garuda.
0: Iya. Kemudian kalau kita
1: lalu
0: silakan, Bang, sila.
1: Lalu kemudian pas tahun sekitar 1998 beliau ke Jakarta.
0: Oh, iya.
1: Ya. Konflik kemarin tuh pas RI dengan GAM bisa konflik.
0: Iya.
1: Beliau ke Jakarta. Setelah perginya beliau, Bintang Garuda ini tidak ini lagi, Bang, tidak naik ke pentas lagi.
0: Iya.
1: Sudah jarang tampil.
0: Iya.
1: Nah, dan sekarang 2022 kemarin saya lagi melanjutkan Bintang Garuda ini.
0: Oh, iya, lama juga Pak
1: bersama kawan-kawan semuanya.
0: Oke. Kemudian ini, Bang, kalau kita melihat namanya ya, ini kan agak beda dengan grup-grup Didong lainnya nih, Bintang Garuda. Kira-kira ada filosofi apa, Bang, atau makna khusus yang ingin disampaikan melalui nama tersebut?
1: Ya, mungkin, Bang, mengapa namanya dibuat Bintang Garuda ya?
0: Iya.
1: Pertama mungkin karena dari bintang, makanya dibuat bintangnya.
0: Iya.
1: Kalau Garuda itu, adalah julukan kampung, Bang. Kampung Linung dulu kan dibuat Garuda Mas lah. Di acara-acara apapun Garuda Mas, julukan kampung lah itu, Bang.
0: Oke, baik.
1: Jadi oleh orang tua dulu dibuatlah Bintang Garuda untuk grup organisasi Didong.
0: Iya. Kemudian begini, dalam perjalanannya berkesenian, Bang, tentu ada berbagai tantangan. Apa tantangan terbesar? Kalau tadi disebutkan bahwa Ceh utamanya itu Kabriwali itu sementara waktu itu merantau ke Jakarta, kemudian sempat vakum di tahun, vakum beberapa tahun Bintang Garuda. Kira-kira untuk tantangan yang lain, Bang, apa saja yang menjadi tantangan daripada Bintang Garuda?
1: Tantangan yang lain, Bang, mungkin selama ini adalah kendalanya persiapan klub atau persiapan Cehnya untuk menuju ke arena yang ditampilkan. Dan tantangan yang paling terbesar adalah ada yang pro dan kontranya lah, banyak juga, Bang.
0: Kira-kira kalau pro dan kontra ini dari pihak mana nih, Bang? Kalau pro kenapa, kalau kontra kenapa?
1: Ya, Ya, ada yang pro-nya di daerah kampung, ada yang pro dan kontranya lah di kalangan-kalangan masyarakat Aceh Tengah dan Benar Meriah khususnya. Mm-hmm. Tentang lagu-lagu Bintang Garuda. Setiap kami tampil, orang-orang bilang, lah ini Bintang Garuda, kok dibawakannya lagu-lagu Teruna gitu Bang, kan?
0: Oh iya, iya, iya, iya.
1: Ya, berarti... akan tetapi di sini kan perlu kita perjelaskan bahwa lagu-lagunya tidak mirip dengan Teruna. Bahkan karena adanya Kabriwali dulu, Cehnya yang pertama di Bintang Garuda, kami membawakan lagu-lagunya itu. Tapi kalau buat kami bersama Bang Kabri dan lain-lainnya tidak ada masalah.
0: Oh iya iya iya. Berarti cuma sebatas orang-orang tertentu saja ya yang kontra dengan Bintang Garuda.
1: Iya
0: ya.
1: Ya, Bang.
0: Oke, baik Bang, kalau kita melihat saat ini ya, kalau untuk Bintang Garuda sendiri masih sering nggak dimintai untuk mengisi hajatan-hajatan daripada masyarakat, khususnya mungkin Kecamatan Bintang, atau mungkin di luar Bintang juga grup Bintang Garuda ini sudah bersinar begitu Bang?
1: Iya, kalau untuk mengisi acara sering Bang, mm-hmm. Bahkan setiap minggu tampil ada acara pesta diundang ke wilayah lain dari Bintang, itu sering Bang, dan masih aktif sampai sekarang tetap.
0: Oke, baik, alhamdulillah ya. Kemudian begini Bang, kalau orang bertanya nih, apa yang menjadi ciri khas daripada grup Didong Bintang Garuda yang membedakannya dengan grup didong-didong lainnya di Tanah Gayo?
1: Ya, kalau ciri khasnya di Bintang Garuda ini sangat unik ya Bang ya. Keunikannya ya. Begini Bang, mm-hmm. Menurut saya Bintang Garuda ini mempunyai ceh-ceh dengan kelucuan dan kekocakannya.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ya, dan lagu-lagunya juga bervariasi beda dengan yang lain ya.
0: Iya, oke, baik. Nanti sepertinya perlu kita dengarkan ya bagaimana kelucuan daripada dan keunikan daripada ceh daripada Bintang Garuda ini Bang ya. Boleh Bang?
1: Ya boleh lah Bang.
0: Oke, silakan Bang, 5 menit Bang, atau 2 menit atau 3 menit boleh kita dengarkan.
1: Lagu dari Bintang Garuda Bang ya, dikit-dikit boleh. Saja lah ini Bang ya.
0: Boleh Bang, silakan.
1: Ya, ini lagunya lagu apa nih Bang, yang dimaunya lagu apa nih Bang?
0: Lagu dari Bintang Garuda sendiri mungkin Bang yang menjadi ciri khas selama ini yang mungkin menimbulkan kesukaan daripada masyarakat pendengar yang membuat mereka tertawa, yang lucu gitu Bang. Seperti Abang cerita tadi kan bahwa Bintang Garuda itu kan punya ciri khas tertentu. Salah satunya unik sairnya, lucu cara pembawaannya sehingga disukai oleh para masyarakat.
1: Oh gitu Bang ya, tapi iya. Ini saja Bang ya, kita ini aja Bang ya, lagu-lagu khasnya saja lah kita ini kan.
0: Boleh, silahkan Bang, silahkan.
1: Langsung saja nih Bang ya.
0: Iya, langsung aja Bang, langsung.
1: Ya oke, baik.

Khi tớ mùa màng nàng, tớ ác bảo linh tàng, ưu tớ ngây dồn.

0: Ya, itu salah satunya, Bang.
1: Oke, baik. Luar biasa, Bang, ya. Luar biasa. Oke. Baik, untuk grup Didong Bintang Garuda ini, Bang, dalam melestarikan nilai-nilai budaya, adat dan pesan moral yang terkandung dalam seni Didong kepada generasi muda. Bagaimana caranya, Bang?
0: Ya, jadi harapan saya khususnya kepada masyarakat dan kepada anak-anak muda yang ada di Gayo. Kita jagalah seni Didong ini, karena Didong ini adalah merupakan adat dan budaya daripada orang Gayo.
1: Betul.
0: Dengan adanya Didong, maka bahasa Gayo kita tidak akan punah. Mm-hmm. Ya, yang mempertahankan bahasa Gayo adalah salah satunya adalah Didong. Karena Didong ini sangat kental dengan bahasa-bahasa yang dulu, bahasa-bahasa zamannya sangat kental sekali.
1: Oke. Dengan... Ya, sila Bang, Lagung.
0: Ya, dengan adanya Didong ini kita bisa mengetahui bahasa-bahasa mungkin orang Gayo yang tidak pernah tahu.
1: Iya.
0: Dan salah satunya adalah contohnya geneng dan gantung itu kan sudah jarang anak-anak milenial sekarang tahu.
1: Iya, betul. Ya.
0: Jadi dengan adanya Didong ini, masyarakat dan anak-anak milenial sekarang sudah tahu apa itu bahasa Gayo yang tidak pernah dia dengar. Setelah nonton Didong, sudah dia dengar. Okay. Begitu dia, Bang.
1: Oke. Okay. Baik, selama ini untuk keluarga, Bang, apakah mereka support ataukah melarang? Kalau kita ketahui bersama bahwa kalau Didong ini kan dilakukan di malam hari, Bang, ya. Kadang sampai subuh begitu kan.
0: Yeah.
1: Kalau keluarga sendiri, keberatan tidak, Bang, dengan aktivitas Abang seperti itu?
0: Ya, kalau keluarga sendiri mendukung, Bang, mendukung penuh terhadap Didong Bintang Garuda ini. Karena kenapa? Karena dari keluarga juga membilang adanya Bintang Garuda ini, adanya klub Didong ini bisa mempertahankan adat dan budaya Gayo. Gayo. Jadi tidak ada masalah lah kalau malam mau pulang, tidak ada masalah, Bang. Keluarga support semua.
1: Oke, alhamdulillah. Kemudian begini, Bang. Mungkin bisa dicerita untuk pendengar RRI Rimba Raya, untuk suka dukanya di Bang menjadi seorang Cheh Didong itu seperti apa?
0: Ya, suka dukanya menjadi Cheh Didong ini, yang pertama sukanya itu kita pergi ke kampung orang lain yang tak pernah kita kesana.
1: Yeah.
0: Nah, contohnya diundanglah ke Gayo Luwes, diundang ke Pondok, diundang ke pelosok-pelosok lainnya yang belum pernah kita pergi. Dengan adanya Didong, kita diundang, kita pergi ke sana. Dan kalau dukanya, Bang, banyak juga. Kita ada kendala lah, seperti contohnya anggota kita yang tidak hadir, yang kita perlukan, dan juga pergi ke undangan orang itu, kita diundang orang, ada juga kejauhan, banyaklah dukanya, Bang, yang kita ceritakan dari Cheh ini, ya.
1: Okay.
0: Pulang dari Didong jam 9 sampai rumah pagi, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, seharusnya sudah beraktivitas ke depannya, harinya itu tidak jadi karena Didong. Itulah suka dukanya, Bang. Okay. Banyak juga lah.
1: Okay. Baik. Tapi karena rasa cinta kepada Didong, maka ini terus bertahan sampai saat ini, Bang, ya.
0: Iya, Bang.
1: Okay. Baik, kalau menurut Abang nih, bagaimana perkembangan minat generasi muda terhadap seni Didong saat ini? Apakah sudah menunjukkan tren yang positif nih, Bang? Atau mungkin seperti apa, Bang?
0: Ya, kalau masalah generasi muda sekarang, saya rasa sudah sangat cinta Didong, Bang. Okay. Karena kenapa? Melewat media sosial sekarang, pas acara pertunjukan ada live di sosial media. Jadi anak-anak muda sekarang sudah menonton Didong melewati itu, sudah cinta sama Didong mereka.
1: Iya. Apalagi memang yang orang tuanya memang seniman Didong gitu, Bang, ya.
0: Iya, betul, Bang.
1: Dan terkadang, Bang, kalau kita melihat ya, kalau saya sendiri begitu, walaupun saya tidak berkecimpung di dunia Didong, tapi anak-anak saya begitu kan, sangat suka akan seni Didong. Karena apa? Mungkin darahnya juga ada begitu, Bang, ya, darah-darah orang terdahulu yang memang mewarisi kesenian Didong ini sendiri untuk generasi muda selanjutnya nih.
0: Iya bang, mungkin itu tadi bang ya. Jadi anak-anak sekarang sudah melihat dari sosial media, oh ini ke inilah namanya bentuknya didong seperti ini. Jadi dia tahu sekarang bang.
1: Oke, baik. Yeah. Ada yang mau disampaikan lagi bang Iko mungkin kepada orang-orang yang selama ini mendukung daripada kegiatan seniman didong di wilayah Aceh Tengah maupun Banda Meriah. Ada mungkin mau disampaikannya ucapan terima kasih mungkin.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ceh-Ceh Didong yang ada di Aceh Tengah dan Banda Meriah. Tentunya kita di sini sebagai Ceh harus mempertahankan adat dan budaya kita. Karena apa? Karena Didong ini adalah salah satu adat dan budaya orang Gayo. Tentunya selaku Ceh di sini kita tetap berkolaborasi bersama Ceh-Ceh mempertahankan adat dan budaya Gayo. Okay. Untuk seni didong.
1: Oke, baik. Tentunya untuk cece-cece didong yang lain, bahwa ini juga ada komunitasnya nggak, bang? Komunitas perkumpulan didong-didong Banda Meriah dan Aceh Tengah?
0: Ada bang. Aceh Tengah juga ada komunitasnya. Uh-huh. Di Banda Meriah juga ada. Jadi bang, saya ceritakan sedikit.
1: Boleh. Silahkan bang.
0: Di Aceh Tengah ini komunitas didong yang diketuai oleh ketua Abang Da Irmi Bukit.
1: Ya,
0: ya, beliau ketuanya sebagai komunitas didong yang ada di Aceh Tengah. Dan kemudian yang di Banda Meriah juga ada diketuai oleh Bang Rahmadi juga dari Ceh Buanajaya ya. Ceh Buanajaya juga ada menjadi ketua di Aceh Tengah juga ada bang tentang komunitas ini semuanya kami aktif juga semua Ceh-Ceh Didong mungkin sebulan-sebulan sekali kami adakan pertemuan lah sama sama Ceh-Ceh Didong ada juga tuh bang.
1: Oke, baik dan sesama Ceh Didong tidak ada persaingan bang ya sampai saat ini ya artinya mereka saling support untuk seni didong ini sendiri bang ya.
0: Kalau untuk persaingan saya rasa dalam seni didong ini tidak butuh persaingan ya bang ya. Karena kenapa? Kita itu kan bukan audisi. Jadi kita ini kan hanya menjaga adat dan budaya kita.
1: Betul.
0: Saya rasa tidak ada persaingan lah bang di antara grup-grup didong.
1: Baik bang Iko terima kasih banyak nih sudah berbagi waktu bersama dengan RRI Rimba Raya bang ya.
0: Ya, terima kasih juga RRI-nya Rimba Raya-nya sudah mengundang saya menjadi narasumber hari ini.
1: Oke, baik. Tentunya untuk Bang Iko juga sukses ya, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan untuk saat ini dan kedepannya grup didong Bintang Garuda tetap dikenali dan senantiasa dijadikan masyarakat untuk menghibur daripada masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Terima kasih sekali Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya dialog kita bersama dengan Bang Iko Arwil ya. Terima kasih untuk ceritanya, wawasannya yang telah dibagikan mengenai asal-usul grup Didong Bintang Garuda. Semoga komitmennya dalam menjaga kelestarian seni didong sebagai warisan budaya masyarakat Gayo semakin terus dipertahankan. Dan tentunya semoga perbincangan ini juga menambah pengetahuan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya daerah kita. Melestarikan budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab para seniman, tetapi juga tugas kita bersama. Dengan mengenal, mencintai, dan mendukung kesenian tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Oke, baik, terima kasih juga untuk sahabat RRI yang telah setia mengikuti dialog ini. Semoga apa yang telah didengarkan menjadi inspirasi untuk terus mencintai, menghargai, dan melestarikan seni budaya Gayo.

Oke, baik pendengar, saat lagi ajan akan berkumandang untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Kita hadirkan terlebih dahulu sholawat Asikil untuk Anda.

0: aku rindu. Peluk aku ya Allah.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung kembali dengan Pro 1 RRI Takengon untuk sama-sama kita ikuti ya informasi-informasi berbahasa Gayo yang terangkum dalam program Kabar Seruni. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda tentunya selamat mengikuti.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Untuk waktu ini kita akan dengarkan untuk warta berita berbahasa daerah Gayo Keber Seluni.

0: Serul menyawahi kabar Iwan Lau si Serul. Berita terkini dari pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Barcelona telu Selasa 14 Juli 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tir bergerak menanggapi nyanyai bahan bakar minyak BBM.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tir bergerak menanggapi nyanyai bahan bakar minyak BBM si terjadi daerah ini. Ini dibuatkan yang memastikan kebutuhan energi di masyarakat genap. Seger Gulskin mendukung pemulihan ekonomi pasca banjir. Bupati Gayo Lues Pehna memakati pimpinan PT Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Utara. Sumbagut Kuna Kati Enguk menerangan hana kati penyaluran BBM Ari Depok Kupavian SPBU I Kabupaten Gayo Lues Mukendala. Selain OYA, Pemkab Gayo Lues Pehna menyurati PT Pertamina Wilayah Sumbagut I Medan Munero Tolong Kuna Kati Kota BBM I Gayo Lues Normal Mian. Ditegaskan pemerintah sebagai wilayah sikona dampak bencana wabah, ketersediaan BBM oleh penting dan kelancaran warga bebuat sehingga ekonomi masyarakat petir pulih. Kontributor Rahoda Anu Ari RRI Takengan menyawahi kebar seruni.
1: Kementerian PU menangani totor renang-enang secara menyeluruh.
3: Kementerian Pekerjaan Umum PU menangani jembatan renang-enang Kabupaten Benar Meriah secara menyeluruh. Ikarangan bencana tahun silalu, wihku si pemula kolaknya 15 meter, ini semakin kolak menjadi 85, sawah 120 meter. Sehingga menyebabkan arus nuwihan meramu genang ku pondasi ini totora. Menteri PU Dodi Hanggodo menyalahkan bahwa perubahan alur WH menjadi langkah paling penting melindungi infrastruktur jembatan. Selain memikirkan jembatan si paling penting kene, kuno katimu ilalui kendaraan rum aman. Kuharap Kementerian PU juga menyiapkan solusi totor permanen. Mahyani Ari RRI Takengan menyalahkan kabar seruluni.
1: Mahasiswa IAIN Takengen Muharuman Gerang Kampusi Yajang Seiba International Festival 2026 si berlangsung di UIN Imam Bonjol Padang tanggal 7 sawahku 12 Juli 2026.
4: Mahasiswa IAIN Takengon Mengharuman Gerel Kampusi di Ajang Saiba International Festival 2026 si berlangsung di UIN Imam Bonjol Padang di tanggal 7 sawah 12 Juli 2026. Wan kompetisi isi ikuti peserta dari berbagai negara dan perguruan tinggi. Kontingen IAIN Takengon berhasil meraih sara platinum award dan 4 emas medal dari sejumlah cabang lomba. Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Rinurdin MCL, mengaspirasi prestasinya berharap keberhasilan ini menjadi motivasi kinehne mahasiswa katirine meningkatkan kompetensi renge mengharapkan gerai di kampus di tingkat nasional atau di internasional. Di sadana RRI Takengon menyawahni ke Barcelona.
1: Forgap fokus ku acara sosialnya kepeduliannya ke lingkungan di Tanah Gayo.
4: Forum Gayo Bersatu renyek fokus atas kepedulian melalui berbagai acara sosial dan lingkungan di Tanah Gayo. Organisasi ini aktif wan aksi kemanusiaan, gotong royong, kebersihan bersih, penggalangan dana, rehabilitas rumah masyarakat. Bakti sosial membantu pembangunan fasilitas umum dan menaranan sunat masal. Penasehat Forgap Dr. Makmur Jaya menyalahkan acara si buatan secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan finansial. Menuruti, kekuatan utama organisasi adalah kepercayaan, ketulusan, dan semangat murmurum anggotai. Porga berharap pasirnya menjadi mitra masyarakat, wan memperkuat budaya gotoroyong, meningkatkan kepedulian sosial, kini mengajak masyarakat murum-murum menjaga kebersihan lingkungan dan saling membantu sesama. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahnu kebersihani.
1: Gehniama ku sekolah inilah menyayangi mendukung motivasi kekanak ni bersekolah.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan mengangkuhkan surat edaran tentang gerakan mendampingi mujulu anak ni ilu penguas sekolah tahun ajaran 2026-2027. Gerakan ini bertujuan kini mendukungan sinergi antara keluarga dan sekolah, wan membangun generasi berkarakter, percaya diri, berprestasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Tengah, Salim Sah MPD Wan Amanati, mengakati jematua BNI kumakatinya hingga mendampingi anaknya ilu pemula sekolah Senin 13 Juli 2026. Jahe nyaman ini lewe berguna kim mendukung menyayangi segergos kim memotivasi kekanak ini bersekolah. Mahyani Ari RRI Takengon mengalah nikah berseloni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kebersluni Ari RRI Takengon inantinan kebersluni selanjutnya jeblu 1 jam 1 ruhu waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit sudah kita jalan dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya ke berserlo ini bersama dengan program 1 RRI Takengon. Kita kembali ke program 1 SP RRI Rimba Raya. Kita lanjutkan untuk program selanjutnya. Ini dia
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, aktivitasnya pun dimudahkan, dan semangatnya tetap menyala. Hey! Oke, baik, alhamdulillah kita kembali dipertemukan pendengar ya pada edisi Selasa 14 Juli 2026 yang juga bertepatan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini menjadi bagian dari ikhtiar menuju kehidupan yang lebih baik. Amin. Penuh keberkahan juga, amin. Dan penuh kebahagiaan, amin. Oke, baik, saya Bang Jim bersiap menemani sahabat RRI selama 2 jam ke depan ya, hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz dalam program kebanggaan kita, kesayangan kita, Bro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Pendengar, dangdut bukan sekedar musik ya. Dangdut adalah cerita kehidupan. Ada kisah cinta di sana, ada perjuangan, ada juga kerinduan, ada pengorbanan, ada kebersamaan, hingga semangat untuk tetap bangkit. Karena itulah dangdut menjadi musik yang dekat dengan hati masyarakat Indonesia. Dangdut adalah suka duka pendengar, hobi kita juga, kebanggaan bangsa Indonesia, musik yang dicintai tua dan muda, dan kini semakin dikenal hingga manca negara. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Bro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Hey, hey, hey, hey. Apa kabar Kak Amoy? Oke, baik, siap, siap, siap. Kuna kabar Kak, sehatku.
1: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan pendengar juga kita sehat-sehat semua, Kak Amo ya.
1: Pokoknya serkampung nih, Bang Ke. Sehat, aman, sejahtera. Jangan lupa bahagia
0: aku. Oke, siap.
1: Mudah-mudahan kampungnya, Bang Ke.
0: Amin, amin, amin. Si memungi kita, Ibanar Maria, ya Aceh Tengah, sehat, bebewe nih, Ke.
1: Amin, ya Allah.
0: Amin, ya Allah, amin, ya Rahman. Ke mamam kok, Kak.
1: Tengah Bang
0: Ul. No sedepi. Hana iwa e yo.
1: Anungan itu ya.
0: Opo iwa e. Yuk.
1: Gembung. Gembung mana juga.
0: Gembung dibakar. Gembung ditunung. Gembung dimasam jeng.
1: Gembung yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Asik.
1: Gembung
0: lah. Oh iya. Pokoknya ikan gembung ke. Betul, betul, betul, betul.
1: Anak kunjungi
0: sobo. Alhamdulillah, megah di kita mana ga? Ingat kinjemat tuwe ga?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh ya si penting anak amal soleh
1: kau.
0: Iya, iya. Kita
1: guna
0: mana pe,
1: Bang
0: Ke? Guna kamane woi.
1: Dan
0: nulak
1: gue
0: nyengke
1: anak
0: kumian. Betul.
1: Aduh ya anak Ibang.
0: Oh.
1: Tolong dijaga
0: kan. Mama cari rejeki dulu ke nega.
1: Kempus ya Bang Mul.
0: Oh kempus ya. Betul betul betul. Aku noya memang murid nih kak. Gak bisa tolongan gak.
1: Ketik kurang ATM-nya.
0: Betul, betul, betul. Ketik lah tidak ada kakin gitu yo.
1: Bang
0: Ji. Oh, indah, indah, indah. Oh,
1: anak ya. Anak kumpeng rek rot kini abang
0: tuh. Nemu anak rek rot, kumpu rek rot.
1: Anak tuh, nong anak rek rot. Abang apa, oi?
0: Ya, kok kuna nonongnya, oi?
1: Kuna ketah.
0: Kok kuna nonongnya? Kok gerta tonong?
1: Anak kodoba.
0: Anak kodoba. Ini apa IP melinggeh mien gara ke COD.
1: COD dari anu Bang Uy?
0: Dari Hong Kong. Hari si. Oh, ya.
1: Ini curah hari
0: ini. Hari si.
1: Dari seberang olok.
0: Oh, asal nanti dari tadi deh, ga?
1: Hah?
0: Asal nanti dari tadi deh.
1: Curah dari seberang ni, bang.
0: Betul. Kok sisi remangan ini betul, ga?
1: Oh, betul, bang.
0: No, pisnatimu, ga?
1: Nuh, pengen
0: abang ngeri ngelaku kok nih. Betul, Hana. Nuh, kutep mape ngem. Cep, cap, cap, cap, cap.
1: Oh,
0: Pak Saginawah nampak ya, ga? Aduh, aduh.
1: Abang ngenangan,
0: Nge, aku alhamdulillah, kagak. Nge, alhamdulillah jam 12 ne. Renya, anu ga kena mahanu mah bonto tari rumah ke maklum.
1: Mungkin kan rumah-rumah dia nuang kepangan.
0: Ger percaya aku. Ketiku
1: gere sedi nasi kotak je.
0: Ketiku foto nanui rantang ni, rantang Jerman.
1: Kalau gombak na Jerman ke ni aje.
0: Anu, jantar jombak.
1: Gombak, gombak.
0: Anai gombak, gombak Jerman.
1: Oh, gombak Jerman.
0: Anu ke? Teki tepi orang Jerman, ku negara gombak Jerman ga?
1: Jengkrak-jengkrak
0: ku suruh sejarah. No, anehnya kena jema jin pi kedek dengan kita. No, sia tua sia ger insep. Bau parfum ngebau tanah kene.
1: Jaman beulak
0: kene. Jaman anu kene ki mah kak, jaman ketumer.
1: Ana dagu yo lu dagu sing yo. Nomor anting yo nih.
0: Anu, Unil bidadari begenengan woi, geur percaya aku.
1: Mangan ke ngasih ngengus ngerengke
0: tuh ngegel. Gerara guna ya eh.
1: Hah?
0: Gerara guna. Dori minyaki. Dori minyaki. Dori anu pakai mak pakai anu minyak wangi. Dor pakai minyak rambut. Nah, rapi yo.
1: Nusinya ngusir kerengket. Macam-macam. Kau begini ngonyonya terhanting
0: aneka. Nuh, ku tengah mangan gerka nuh ku ya.
1: Ingi.
0: Cerita.
1: Nuh, nuh. Kaya ku telepon lah kau, ku tidak mau buka munan. Tunggu.
0: Eh, ananya lagumu ini, woy.
1: Nuh, jenelan.
0: Ya.
1: Ketimpir cerahkan ya.
0: Nanti bahas, nanti tuh karena dia, nanti tuh.
1: Ali, kira anakku ni bangga. Ali,
0: nanti tuh, kali. Jago dia nama. Aku kemel gitu pengejema karena dia.
1: Oh, ini kuat udara itu gerkunah.
0: Betul, apalagi itu germoros, germo guli, germo jantar. Aduh, aduh.
1: Rai kumah guli
0: kena jemah.
1: Rai kumah guli jemah bangga. Dati yang kau ini setupak penghanal.
0: Betul, pantangi pancing renya pelewer kata seping pelewer. Pedahan jemah tingir-tingir menaja ego.
1: Yo.
0: Kita ke sungguh singa kena. Nuh aku sini anu kena. Besar nuh aku
1: kena. Kena nyan bang kena nyan bang kena
0: nyan. Jujut itu banyak cekang. Tak.
1: Nuh. Nuh anu nye lagu bang.
0: Mana lagu Meka? RT5 RW3.
1: Oh, RT ngocong lagi yang ini boleh sawah ini.
0: Oh, betul. COD ini boleh sawah ga?
1: COD ini boleh sawah
0: ini. Hananya persiapanmu ya, woy.
1: Itu ke tempat tidur ga bersih.
0: Aduh, tempat tidur nih.
1: Mak Pangan ku kedi.
0: Betul. Ya gelihan anu awu itik-itik entok ka.
1: Gara bae. Gara. Jadi udah ayo pasar kemana
0: tuh? Oh ya, berhananya ku ya.
1: Bos kemana tuh? Oh bang.
0: Berhananya ku kak berpapa ke berpapi, papa, ya mama.
1: Kita panggil anu bang Uli master.
0: Master. Mister.
1: Lagi ingetin nih dolar nih yang tekar bang.
0: Meh cair untuk adik Almo ya.
1: Meh cair ya dolar
0: nih. Harap meh dolar nih kini ku menulak ke.
1: Enggi. Masa in the best
0: in the bond.
1: Anak nah. Bo. Ayah bungun suara bang.
0: Bo, roang lagumu ku siapa nini?
1: Anang saya bahasin nabang.
0: Gantengnya pacarku.
1: Oh.
0: Ya.
1: Tidak segera ganteng. Gak hati nabang pekin surprise. Kayak pulih sama kakak ya. Anang ger surprise.
0: Nuh gerjen ngeituk. Gerjen. Aduh gerpah nama Arisiu pong nih boh.
1: Anang ya. Tak tulen oh.
0: Tak tulen. Bo kita salam-salam nih kusinya nih.
1: Pokoknya tenang semangat itu
0: bangga ya, dan bahagia kok ya. Betul, tiayon kata nanti yo.
1: Tiayon kata nanti, ini masih mengiapnya kadang anu itu nggak sampai sampai bang.
0: Oh ya. Ya ya ya. Bos. Bos salam-salami kak. Nge lagu ini. Iya, tulu nge.
1: Anang Sarah.
0: Sarami ke biasa lagu sendiri aja.
1: Oh, lagu sendiri aja deh satu.
0: Iya.
1: Sarami RT 5 no. Bisa ngerebetihin ya alamat rumah ini kok.
0: Betul. Ini sawah-sawah ke sih.
1: Gantengnya Sarami banget.
0: Iya.
1: Gantengnya suruh jenis ulak.
0: Betul, betul.
1: Bisa saya lagi kirim buan hati ini lain ke akhir kok.
0: Yang keribu bang, yang kedua. Dabu.
1: Agar jadi nih, dulu bonding naga yang keribu.
0: Oya ka anu ayon katan karung kiriman menci ode kusu. Gak diterima kena salah anu salah wesel.
1: Anu anu bangun. Aku ni rumah aku lu kepan pan tenggel ko.
0: Ana.
1: Kadang ada salah kata ger ko. Mana anu ini janda di pel ko. Sebagaimana tersinggung kadang bangga. Tenang dengar ini seberang ngarai itu sama Rion Renner jadi seberang menyuruh maaf mau kesinian.
0: Betul.
1: Para pendengar-pendengar ini bangga. Mohon dimaafkan kesalahanku kedengar salah kata karena dia.
0: Betul maaf kita enggak level kenaga.
1: Sampai akhirat coba nanti lagu yang nabang saya yang kesen hati.
0: Betul. Tekaran ku totor-totor sari lu kena.
1: Oh, lang kenara ngarai kesan gitu kok. Kita si hari mani minggir pakenya bang.
0: Kurasa
1: oh, bang, salam-salam kan kita mau kok tinggamu bang Amin Hana.
0: Bang Joy.
1: Bang Joy, wae pikir mau kalah ya.
0: Betul.
1: Cerita kita merah. Wae apa? Wae udah mau kan undel pon. Kakak lagi mau cemburu sedang gendel. Bang Joy nggak pikir kau nyosan akal sesegar lebuan bang Amirun.
0: Bang,
1: bang Hana deh.
0: Bang Hana. Iya, Dalin ingeti.
1: Oh, kayak sebanyak ini telepon bang Wei.
0: Oh.
1: Anu aja lagu kita sebenarnya Bunda Hana. Kebetulan mantap ya Bunda Hana.
0: Iya, betul.
1: Ini bang join Wei, si Anu tu sebanyak ini gerengu. Aku berarti nggak kayak rumah yang gak serupa ikon ini. Buru ya bang Wei, Hana ya. Kamu akan telepon, nak kan gua gue ya.
0: Betul, turah wih dor nelpon.
1: Mana kape muri pegue, kau ingat kau bang Joy bo? Kau rumahku kau mati. Bang, salam-salam bikin abang di mulai nih bang bo.
0: Bo berizin.
1: Keluarga mudah-mudahan sehat selalu panjang umur. Mudah-mudahan besok jumpa lagi.
0: Oke, bo berizin gak bo?
1: dan untuk para karyawan karyawati gitu bang.
0: Mm-hmm, ya.
1: Yeah. Berupa kiai germuri juna bang ya.
0: Betul betul dan betul betul.
1: Dan untuk para pendengar pendengar gitu kok.
0: Mm-hmm,
1: dan yeah. Penggemar penggemar RRI.
0: Iya.
1: Yeah. Mm-hmm. Dimana pun berada dari Sabang. Pokoknya salam lewat udara bang.
0: Oke okay, siap.
1: Untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Oh,
1: lanjut perjuangan Mang Cibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik banget ada Kak Amoy dari seputar Asir-Asir Atas ya. Sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk atensinya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Tentunya bersama dengan RRI Rimba Raya. Assalamualaikum Bro Dangdut. Hei hei hei hei. Dangdut juga ada di Ponsa ya.
2: Ada di Bali
0: Atu ya. Gimana kabar abangku, sehat? Alhamdulillah, nggak ke mamam kok bang.
2: Lihat mamam, woi.
0: Oh, hana titelak di ko mamam. Sakit tuke sih ko.
2: Serang pengkuni gerpada rumuta mimpus ni, woi.
0: Itu orang sih kisim jerang aja ga, dak merumutem gerpani jerang.
2: Ya, tapi mah hujan gerpani bang Cibu. Anak dor tamah hewe, ha nang jadi sana kerut nggak lontong.
0: Iya, aduh, kan jadi lontong kemakin sedap mian.
2: Eh, bang Cibu lontong teh pengit bang Cibu.
0: Hmm. Halo bang. Halo.

0: Enjoy juga ada seputaran Ponsa sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Bang Joy untuk atensinya ya. Salam kompak terus, salam sehat terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, putus sekali dengan Kak Selvi. Apa kabar Mak Selvi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Cuaca seputaran Kalna City nih seperti apa?
1: Cuaca di Kalna City mendung-mendung merayu nih Bang Pajian.
0: Mendung-mendung manja ga, mendung-mendung merayu.
1: Merayu manja nih
0: Bang. Oh, indah. Galip panupuh. Gerita cerahan.
1: Tentang sini mengianu nih Bang Bos, kita kan belum ya.
0: Iya.
1: Tentang sini kan. Mengipro dangdut sakingon, aku mengipro dangdut Rimba Raya kan.
0: Ya betul. Ketur hadil yo, tebaku kami. Tebaku takingan betaga. Iya betul.
1: Tapi anu Bang Oi, RI Maraya ini jarang-jarang apa kini pas mayu kan ya, karena gara ya jaringan kayak bangga, pokoknya payah ngenalian ya Bang Oi.
0: Oh ya, karena gap mungkin Kak, ganti mulu nih Kak yo, si pang balik nih lo gara tepengi Rimba Raya ini.
1: Asih, menyapa raku ya anu Bang Oi, si itu dadin, tas dulu, kalau ini ngerja Bang Oi. Agar ada murim baraya noy. Cuma ada kak dia pesan
0: tu. Si dodadi sih ya kak ponok kah?
1: Ah, nak si dodadi ke hari anu dekat ke animal atau palu hasil parama kah?
0: Iya.
1: Bang Jorong ke palu agar ada mu kena supaya dia jemu itu. Kena aku kena kak anau itu tipak teri dua meli ngawi.
0: Bo mikin usulan kena nune ken Pak Kepstane ya maga maksud tiketi itu tahi itu tahi kami ni pe beta nanti edaten yo lagu anu ger berembu beta
1: lagu melawahan beta bangku
0: ini melawahan
1: sedih. Budi, karena tidak dia mak saya sini kira di Rimba Raya. Perniagaan kadang mati lampu itu mak saya tidak tinggi. Karena aku ikut kerap ini maling karena aku nak tapi sekurang radio agak jemui. Tapi cara nyetari
0: kenapa? Iya.
1: Terkecuali ku radio manual yang bang, karena radio manual seperti baterai ni. Radio temeng, saya jemui ke ikan itu jemui.
0: Iya.
1: Ini keras, betul. Kena kuatkan. Di nomor satu kan lah, bangga.
0: Iya, maunya kan gue agu noya kak gah. Maksudnya ini ke radio sejarah juga. Dalih le.
1: Oh iya.
0: Di nomor satu kan, bangga. Betul. Disamakan aja. Maksudnya iso more, PSNP more, betul gah.
1: Betul.
0: Lagu Meliono ga.
1: Lagu tanya enge tu. Lagu anak kiri kan kerja.
0: Betul daripada.
1: Kau tak niring ya bangke. Di kerasiurum RI Rimba Raya ni di mana saja berada kena ni bisa
0: betul. Terjangkau. Betul. Iya. Mudah-mudahan.
1: Ke mengumpulkan banget.
0: Betul, betul, betul, betul. Ha. Ya, Mas Uti.
1: Karena kami, itu perintah mana, Bang Kel? Bukan seringku, tapi nyeleweng. Karena suka itu pilih. Jadi suka itu kumpul, tapi dua-dua kan saudara, Bang Kel.
0: Iya,
1: tapi keluarnya itu cuma Bang. Ini beraya Bang Kel. Makin ke asli pahal perini agak tu radio yang kuni meremong mak saya sinjan kerana kuku poten ya. Kerana kita beli sao geraran.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Yang Bang Kel saya tidak tahu Bang Kel. Ini tegur mak saya tiu muka awak sih pasang sing ke atas perini bilang kenapa. Baru semua kita.
0: Penuh perjuangan, enggak kah?
1: Bang, tapi ke RI Takengannya Bang Kel. Sentatan tu diwanya ke tentang orang kok diri meling lagi.
0: Tinggir nyawa.

0: lipat nanti kenapa nganyur gerami tulen.
1: Maklum.
0: Gerurus tulen nih.
1: Oh. Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi sedih gak cincin Pak Haji Besiun nih, Bang.
1: Iya,
0: Maksudnya
1: Rina
0: Bang kah?
1: Iya, betul.
0: Nanti maksudnya kita bisa beri keluhan ke anakku kok ibu dan Bang lah.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nanti beri bukaan kamu ini. Kita saudara lewat udara Bang ke canda tawa. Tapi kok ikutimu jangan gerak. Kenapa? Hahaha. Jangan gila.
1: Betul. Tapi kam kengendemu ga?
0: Sudah keluarga besar kita Bang.
1: Iya betul. Betul-betul Kak.
0: Asli. Kok ya boleh cerita Bang ke?
1: Iya.
0: Ini barayanya harap di pokoknya ini punya Bang ga?
1: Ya ditingkatkan lah ga.
0: Ditingkatkan
1: kegere kegere kita yunuhnya betaga tidak ten penge-penge
0: ini anu penge-penge ya bang nanti yunuhan
1: bang kita perjaan gitu betul ya gere ke bagai kerakap tumbuh di batu kera dia istilah jaman
0: murid
1: teh jadi teman ya aku juga dicekakan nyerungokin
0: cekakannya itu pun nyawa ya bang. Ah, baru ketinggi
1: ke baru ke. Maksudnya nanti di jemapi gerarani berharap betaga ini kepekekuna jema ino mati murib kelen mati kengkeng bebetah betah kegerarani
0: kami coba bang kami coba terserang nih bang Mariano mari ceramah Masjiraya bukan mukunya ini beraya bang, karena ini adalah budaya bangga.
1: Betul.
0: Masih senang mengira itu setengah jam, waktu ini sampai jam 8 bangga.
1: Iya.
0: Ini jam 7 kejadian kan.
1: Betul, iya.
0: Pokoknya Mak Teti ikan-ikan ini, itu request ya, sobo. Walaupun anu dipanin, adikku bangga.
1: Adik panik ya, Bang Pani? Betul. Kami pikir pantau pelin nih kak. Maksudnya kebetih betaga wah ngaranu WhatsApp hari Mak Selfie berarti semangat kami nih pi betaga.
0: Pokoknya kira-kira nyawa aku bang, berarti aku
1: ngerti tangguh ya. Tapi kira-kira nara, pasti bang, mayu nih ke. Majan nih duta, tapi paksa aku mayu, betah
0: nelpon, gitu kah? Ika panganmu berangkat sih bang.
1: Sahan?
0: Ika pangabang si Lena, berangkat sih ke nelpon.
1: Merayu. Kita kemel-kemel.
0: Anu merayu. Ya.
1: Bang Ibnu merah iya
0: merah juga
1: iya
0: kita berangkat sih kadang-kadang lombok kok sih istirahat kok kita nelpon tuh benar berangkat sih guru respon tapi kini ke amoy aku ke guru bang si guru nyari gimana aku telepon mak
1: Jadi bang Cipri baru aku nelfon, jadi dia mengikuti nuansa. Iya. Bomi, alhamdulillah. Iya,
0: ketua bang ini nelfon, ini angkatannya benar pakai penggemar
1: air. Kebetul ya, dor li peperin ya, gah. Cuma mungkin nuansa betaga tentang kemelen sana betah. Karena dia kita pi istilahnya daripada ongot-ongot, cogah pi jadi kini cuma isu gah.
0: Cogah pi jadi.
1: Aturan kegerengu kaguno ya gerke jerak gelah betul gelah jeroh betah keti manfaat. Betul. Iya. Lagu mengeku anul ini kak selfie ngekulisan ini. Bunga-bunga rem lagu Ariano ne mesin kodok nih.
0: Lagu kayu nak
1: kini iya.

0: Boh, anet pa lagu mo.
1: Barcelona,
0: Rian Sutra. Oh, iya, iya. Oh, boh. Genap ke Sarah?
1: Ini Sarami, Kak.
0: Sarami?
1: Sarannya lagu kesukaan dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Jangan Merana. Jangan Merana.
0: Boh.
1: Salami ke Kembang Cebro.
0: Berizin. Berizin, Kak.
1: Dan semoga sehat selalu. Selanjutnya ke penyiar menil.
0: Mewakili mengucapkan berizin.
1: Dan cinta dengari.
0: Sama
1: ke Bunda Hana.
0: Iya, Bunda Hana.
1: Kak Sarah yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Kak Sarah, boh.
0: Iya, kita doakan. Amin, ya Allah.
1: Kak Amoy, Kak Amoy. Kami doakan semoga cepat dapat pendamping Kak Amoy,
0: boh. Ini sih Cik Udil ya, Kak Rianu.
1: Ya, kita pergi beli sayur ke pasar lagi. Jangan tunggu sayur di rumah, Kak Amoy.
0: Iya. Amin. Mudah-mudahan.
1: Ya, selanjutnya kencing dengan setia di mana saja berada, Bang Bo, yang kita mantau RI.
0: Iya, betul. Iya.
1: Yang setia kepada RI kita, Bang Bo.
0: Iya.
1: Oke,
0: bawa berizin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik peringat dimanapun Anda berada ya, ada Mak Selby juga sudah bergabung bersama kita dari seputaran Kalna City yang terkenal baik hati dan baik budi. Assalamualaikum Perdangdut. Hey, Dangdut adalah kita.
2: Agustin.
0: Guna HP mu ya, Bang.
2: Tapi aku ini gigikan bubujang dah ngerendamnya akan kerupengit dah, bah.
0: Ini. Untung pas murid mian ke?
2: Emosi bang kuna.
0: No, ini. Model-model anu nampak iya ke? Kuning tenaruh ke?
2: Anu, berarti ke darah muda. Kita ini ke darah tua.
0: Sudah banyak makan garam dunia ke?
2: Terkendali emosi bang Kino.
0: Iku nah ninya ko bang.
2: Warna ko ko Arab sober tu terkendali bubujang.
0: Ya sober kita situ ini sober ga.
2: Kita terus sober.
0: Iya.
2: Jadi mudahnya ko nggak sober
0: lah. Alah muda pil terus sober ga. Bah, ana lagu mu bangku.
2: Begini kawan-kawanku
0: ni. Boh. Hana lagu mu bang?
2: Kami ni tengah impus ni, wai.
0: Rami-rami ya bang ga?
2: Rami-rami tengah mopuk, tengah miring.
0: Model anu ke bang? Karya ke bang? Model karya si gotoroyong ah?
2: Kami biasa biasa.
0: Ya. Boh, Hana nya lagu ini ya bang?
2: Ini tegaran tongkun ni wai, cinta sabun mandi.
0: Cinta sabun mandi, versi.
2: Saya pengen tongkun ni kau khusus kini orang kalah narik ni lagu apa? Anak kati, anak lagu web, anu radio awal. Ikara pesawat malah aku kirim kerupuk ni ke Bahyok. Tapi tu gaya penggerak ni berbujak ni beri.
0: Guna bang?
2: Halo.
0: Oi. Guna.
2: Betul. So kami ni wan gadok ni.
0: Oh iya boh. Hananya lagu Sarami. Sarah ke deh?
2: Lagu kita sebelum mandi. Sarahnya nu boh nong tulu ngok ah.
0: Ngok. Kena abang Hana.
2: Keturah lah kena abang. Sarahnya Arisa dia ya.
0: Sak dia sisi judul ni bang.
2: Mata Muresia.
0: Mata Muresia. Boh versi AI ke?
2: Sarami hari anu boh hari Master S ya no.
0: Hana ya.
2: Kami ni kan pun ni kerja semua juga.
0: Ya pagar makan tanaman.
2: Tanaman makan pagar. Panah meh melilit kacang kuru, kacang depi, kacang kundo, kacang warna kenak ni melilit pagar.
0: Kata pagar. Nuh tanaman negel.
2: kacang siur, kacang hilang, anak-anak kimi mesepit ke batang ni pagar ni bang.
0: No no no, ini sayang ni pagar.
2: No sayang ni pagar, me batang-batang serpo ililit ni kacang na ba? Bo, bangga tanaman makan pagar, bo.
0: Bo, bomi bang, bo.
2: Bo, sinong dulu, sino pertamanya sabun mandi.
0: Mm-hmm.
2: Sinong, mata
0: murusio. Ya,
2: tanaman makan pagar,
0: bo. Bomi bang, bo. Ku siapa ini? Kami,
2: kena bang sebes muka cak berhalur, ka.
0: Amin, ya Allah.
2: Ya, kini pendengar, penyiar, ka. Suka cak selalu, terutama pinupung kuna mencagio si urang kalanarek, na. Karena aku ini bujang kadang ngarah anwa until-until lah.
0: Kan. Oh, until-until legeh ini ke bang?
2: Aku ini legeh nanti. Lagu mancing lah.
0: Nuh maksudnya aku betih hati melik-melik kuni ane printku ke aku nyawa oh, nih.
2: Sarami kena nanan moy amoy na boh.
0: Oh nanan amoy ya.
2: Ini pinakal akun kuni wey.
0: Mm-hmm.
2: Berlomba kita mangan anu, mangan pukulik iya. Kan tuntun dan ipon kene. Pinakal akun muda ini. Kan tuntun kita mangan pukulik iya.
0: Kekulik liat 1,000 ton bang.
2: Dan para para
0: kering aduh ini
2: ayah kita ada nama ini bo.
0: Betul bo.
2: San menang abadi juara gitu ya.
0: Ada komentar Kak Selvi ni oya dor kene Bang Joy sakit kemiring ni mengilagu mah kene
2: wah tu lagu kesukaan mak pak Selvi hal ya
0: masa gerd ingat ga. Aduh, abang sayang, adik ditendang betul. Bo
2: kita
0: bang gitu, Bo. Berizin bang Bo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, barengan ada Bang Bujo ya, dia sudah bergabung bersama kita dari seputaran Ponsa. Oke, mendatang satu buah lagu permintaan Kak Amoy. Kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ini dia Nini Karlina, Gantengnya Pacarku.
3: Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the Grand Wizard.
4: Part 2.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang terangkum dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga tanggal 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya pendengar, klaim perihal rekrutmen non pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga tanggal 15 Juli 2026 adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup 30 Juni 2026 yang lalu dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan yang aktif terbuka. Kik baik pendengar, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, untuk lagu yang mendatang masih kita tunaikan permintaan dari Kak Selvi seputaran Kalna City yang terkenal baik budi dan baik hati dari Haji Ona Sutra. Ini dia, Barcelona.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Barcelona, Hagi Onassotra. Selanjutnya coba kita ke Ponsa ya, kita jumpai Bang Jo di sana. Kita hadirkan lagu-lagu permintaannya. Oke, dari vokalnya Hagi Jajam ya Harjaya, ini dia DJ Cinta Sabun Mandi.

Oke, baik, coba kita kembali ke ya, sirah-sirah atas ya, kita jumpai ke Amway. Di sana kita hadirkan lagu permintaannya. Kali ini dari Cici Paramida RT5 RW3. Ini dia untuk Anda.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 20 menit sudah berjelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, apalagi bukan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bagi Mike Benny satu buah WhatsApp sudah bergabung bersama kita ya. Kali ini dari Mak Henry di seputaran Buntul Pepanyi ya. Iya, Buntul Pepanyi Sukarami atas. Apa kabar nih Mak Henry, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bahagia selalu. Cantik selalu. Pokoknya semua serba selalu. Hey hey hey. Kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita, betul ya. Dangdut adalah kita. Hey hey hey. Mau request lagu dari Nyapita Alfia, judulnya Bujuku Semangatku. Wow. Perkataan romantis ya, yang perlu, yang harus didengar oleh suami tentunya ya. Oke buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja. Tetap semangat dan sehat selalu. Oh iya katanya, bukan Buntul Pepanyi Bang, tapi Bukit Pepanyi. Oke, ada Mak Henry di seputaran Bukit Pepanyi. Oke baik, mendatang pendengar, masih kita coba ya tunaikan lagu-lagu permintaan. Kali ini masih berasal dari dunia ya, Kak Amoy di seputaran Asir-Asir Atas ya. Selanjutnya secara berkesinambungan dengan lagu dari Spokalnya Innocentia featuring bersama Solid AG, Bujang Merana. Setelah itu baru kita ke Ponsa ya, ada Bang Joy di sana. Kita hadirkan lagunya yang berjudul Mata Mursia. Oke baik pendengar, selamat mendengarkan. Salam kompak terus ya bersama dengan RE Rimba Raya. Salam semangat, salam sedu terus, juga jangan lupa bahagia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 39 menit sudah kita jalan dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, ada sebuah pepatah mengatakan ya, musik yang baik bukan hanya didengar tetapi juga dapat dirasakan. Begitu juga dengan dangdut, dibalik irama yang menghentak tersimpan pesan-pesan kehidupan yang begitu dekat dengan keseharian kita. Karena itulah pendengar, nikmatilah setiap lagu yang hadir hari ini sebagai teman dalam menjalani berbagai aktivitas Anda tentunya. Tetap semangat, tetap tersembun, jangan lupa bersyukur atas setiap nikmat yang sudah Tuhan berikan. Oke, baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di RRI Rimba Raya ya. Baik, itu dari Bedemer ya, Aceh Tengah juga, Gayo Luas, Aceh Tenggara. Hingga pendengar RRI

Assalamualaikum dangdut, waalaikumsalam dangdut juga. Dangdut adalah kita. Betul sekali bangnya, dangdut adalah kita. Mau request lagu dari Roma Irama judulnya Hey, boleh saja. Oke, salam-salamnya untuk pendengar RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Terima kasih, wassalam. Oke, Bang Soleh, terima kasih banyak ya sudah gabung bersama RRI Rimbaraya. Salam kompa, salam untuk keluarga.

Oke, baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita selama 2 jam dalam di Prodangdut Dangdut adalah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda atas kebersamaannya, atas telepon yang sudah bergabung, atas sapaan juga, dan atas semangat luar biasa dari seluruh sahabat RRI Rimba Raya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan siang ini mampu menghibur, menghilangkan penat, dan menjadi penyemangat untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Terus cintai musik dangdut, karena bagian dari kekayaan seni budaya bangsa Indonesia. Karena dangdut adalah kita, dangdut suka dika kita, dangdut hobi kita, dangdut kebanggaan bangsa Indonesia, dicintai lintas generasi, dan kini semakin dikenal hingga ke manca negara. Oke, baik Bang Cipro pamit undur ya. Terima kasih telah setia bersama RRI Rimba Raya 90,1 MHz radio hadir untuk Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut, tetap sehat, tetap berkarya, dan semangat tetap menyala.

0: Sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman dapat kembali menemani aktivitas sore Anda dalam program Kentongan hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM Media Pemersatu Bangsa. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh semangat pendengar ya, bagi adik-adik yang sudah kembali memasuki tahun ajaran baru. Selamat belajar dan semoga semakin berprestasi tentunya. Dan pendengar, tema

Tongan kita sore ini adalah anak sekolah kembali beraktivitas, keselamatan berlalu lintas prioritas kita. Pendengar, ramainya kembali aktivitas sekolah tentu membuat lalu lintas di pagi maupun siang hari menjadi lebih padat ya, karena itu keselamatan harus menjadi perhatian bersama. Pengendara diharapkan mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan sekolah, sementara para pelajar perlu disiplin menaati rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI jika diantar menggunakan sepeda motor. Edukasi keselamatan sejak dini diharapkan bisa membentuk budaya tertib berlalu lintas dan juga mengurangi resiko kecelakaan. Untuk menemani sore Anda, kita awali dengan dua lagu pop Indonesia pilihan RRI Rimba Raya.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Chat.
5: Apa Nona?
4: Beta pung tebakan buat Ale.
5: Apa itu?
4: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
5: Apa ya?
4: Apa coba?
5: Papan tulis.
3: Intermezzo.
6: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI Radio Piala Dunia.
7: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
8: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
7: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
8: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
7: Apa lo? Mau berantem?
9: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
8: Ya, ya. Malah kabur. Cemen.
10: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
11: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

0: Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suar api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang.

Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus

0: memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Semoga dua lagu tadi menambah semangat sore Anda. Pendengar-pendengar, keselamatan di jalan bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab kita semua. Saat melintas di depan sekolah, biasakan memperlambat kendaraan, pendengar ya, memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang dan tidak menggunakan telepon genggam ketika mengemudi, pendengar. Ya, kepada orang tua, pastikan anak menggunakan helm yang benar dan mengajarkan kebiasaan menyeberang di tempat yang aman. Hal-hal sederhana seperti inilah yang dapat melindungi keselamatan buah hati kita, pendengar. Ya, masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Kali ini dua lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony.

0: Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Kentongan Suri ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan dan juga partisipasi Anda semuanya pendengar. Ya, semoga tema hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Mari saling menghormati di jalan, menjaga anak-anak kita, dan menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Dan saya Asman pamit undur diri dalam program ini. Tetap setia terus bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Setelah ini pendengar, tepat pukul 16:04 waktu Insya Allah kita nantikan kumandang ajan sholat asar wilayah Redlung Bonemeriah dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah Redlung dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan salat tepat pada waktunya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda. Nanti saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Kolwilus Aceh.

0: Aku, Uwah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintah

0: pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin cita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
5: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
6: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Intermezzo.
3: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
4: 2 ayam.
3: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Intermezzo.

Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian untuk rangkaian lagu Pop Indonesia yang menemani Anda untuk selanjutnya. Kita nantikan Lintas 17 Korbulinus Aceh. Saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Banda Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan bersama RRI Korwilse Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Gub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh, tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per mm. Maka kita di dalam target pertama, ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya, angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
2: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
4: Ya, bagus-bagus ya. Perlu kita kerjakan yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita makmurkan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, ya silakan. Biar jangan kembuat begitu. Kan. Kita sudah tahu dulu macam-mana Arun. Masa Soeharto dulu, kita jadi penonton terbaik. Minimal bagaimana untuk mereka tinggalkan enggak di Aceh supaya jangan bawa semua.
2: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD di Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidya Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capi adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
6: Capi ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan. Apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran di campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
5: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
7: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8: Sejauh ini sih cukup bagus ya, mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal ortek gitu kan banyak keluhan masyarakat ya, tapi setelah jalan banyak ujian, jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah untuk ini, jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, prepopulatif itu ya, semua bukti potong masuk. Nah, itu kan mudah, kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu kan, tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik-klik, masuk itu barang.
7: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat, sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
9: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah, Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
10: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
9: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
11: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah, itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
9: Selain pelaksanaan MPLS Ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
12: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
13: Ya, program ngantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
12: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Dari Kutara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara,

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammadiyah Loksmawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Loksmawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD, didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Loksmawe, M. Sahrum SPD MPD, serta anggota DPRK Kota Loksmawe Farhan Zuhri MPD yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Loksmawe M. Sahrum mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
2: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Loksmawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan orientasi masa lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdaka Bener Meriah Khairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Khairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Khairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Berikut laporan Razi Arda.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra-putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar.
2: Hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota dan dengan mengganti gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan, kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya, kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan.
3: Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah untuk tahun ajaran 2026-2027. Kami mengantar anak berdua sama istri ya, untuk mengindahkan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah.
1: Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: 5 desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebulu Salam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Rundeng Kota Sebulu Salam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulu Salam Dapil Kecamatan Runding. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
2: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa. Dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran Tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda dalam program Redelung sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Bahkan di saat musim kemarau, turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info.
3: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
4: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
3: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
4: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
3: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
4: Emang kenapa?
3: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
4: Tambo cie uni.
2: FYI for yay info.
5: Kakak, adek mau minum.
6: Kakak ambilkan ya.
5: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
6: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
5: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
6: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
5: Oh, begitu.
7: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
2: Intermezzo.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: In intermezzo.
3: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Masih terucap selamat sore pendengar dan masih dengar rakyat lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda dalam program Redelung sore ini. Dan demikian tadi sudah hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di sore hari ini. Dan pendengar sepertinya masih berlanjut. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
1: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini. Itu laundry, Ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.
3: FYI, Foyer Info.
4: Lama amat nih keretanya.
5: Sabar napa, yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
5: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh, gimana ceritanya?
5: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
3: FYI, Foyer Info.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, Kakak.
1: Oke, Dek.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, sebagai penutup jumpa kita, hadir dua lagu kembali di ruang dengar Anda sore hari ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah itu kita nantikan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Redelung, Meriah dan sekitarnya. Dan sebagai penutup, hadir Kutalu-Talu ke ruang dengar Anda.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tulnang, Kapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu. Karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Ya alhamdulillah sudah P21 dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya alhamdulillah sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya tadi bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
14: Ya apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jam Tulang Kapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banda Meriah. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia kembali ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
5: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: bangsa dan negara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 14 Juli 2026. Saya bertegas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar selanjutnya nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Takengon hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar saya bertegas Yasman mohon pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: FYI for Yay Info.
5: Satu, dua, tiga.
6: Dari tempat.
5: Udah, capek. Berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum ini nih.
7: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
7: Enak banget.
5: Seger gak?
7: Seger banget.
5: Mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
7: Oh,
5: iya.
7: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan.

0: Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan tertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Satuan Samapta Polres Bener Meriah kembali menggelar patroli perintis presisi di sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas Senin 13 Juli 2026 kemarin. Patroli yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan 5 personel Sat Samapta yang dipimpin Aibtu Muksin menggunakan kendaraan dinas Isuzu D-Max. Sebelum bertugas, seluruh personel mengikuti apel dan pemeriksaan kesiapan guna memastikan patroli berjalan optimal sesuai sasaran. Sejumlah lokasi menjadi fokus patroli diantaranya kawasan pasar, SPBU, dan Pertashop, objek wisata, serta titik-titik yang dinilai rawan berdasarkan tren gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Caibi Susanto SIK MIK melalui Kasat Samapta Ibtu Zulkarnail mengatakan patroli perintis presisi merupakan langkah preventif yang terus dioptimalkan untuk mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu salat isya pendengarnya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

الله أكبر الله أكبر

0: Ya, baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya pendengar ya, bagi Anda yang menjalankannya dan untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa si kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukan lebih aman saya minum air dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini," pikirnya. Tapi suaranya berkata lain. Ia harus mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia menuangkan seluruh isi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan kuat tenaga memompanya. Dan air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Ya baik pendengar, 26 menit telah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar ya, dan kan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda yang berjudul Bangunan Sejati, produksi RRI Surakarta.
1: FYI for Yay Info.
2: Sebelum berangkat
3: aku jadi takut naik pesawat, tuh gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut ah.
2: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah.
1: FYI for Yay Info.
4: Sampean sudah tak anggap sedulur. Sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
5: Iya pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madjo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
4: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda podo seneng jaga tata krama.
5: Leres niku pak, bener. Jadi kangen kan jenengan.
4: Lah kok ngerti toh mas?
5: Cuma lebau pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
4: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madio Taman sini mas. 4 tahun yang lalu yo berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
5: Tenang pak, rumah jenengan tetap tak jaga. Tak rawat toh pak.
4: Saya percaya sama sampean mas. Tapi maaf sebelumnya gih mas, gimana ya?
5: Memangnya ada apa tuh Pak Kirno? Kalau sekiranya ada salah, monggo disampaikan loh Pak.
4: Oh, enggak mas, enggak ada yang salah dari sampean kok.
5: Apa biaya sewa kontrak ini naik Pak?
4: Bukan itu maksud saya mas.
5: Terus apa Pak Kirno?
4: Gini mas Anung, dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madio Taman sini mau tak jual mas.
5: Loh, dijual?
4: Enggak mas.
5: Wah, benar gitu. Saya beli saja nggih pak.
4: Sekiranya mas Anung minat, monggo mas.
5: Ya jelas minat toh pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari.

0: ya mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, mau foto ya, wis lumrahe. Kalau sedulur ada repot, opo aku ya diem.
0: Matur nuwun ya mas Aryo.
1: Ya, podo-podo. Ini Han, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadinya laku berapa mas?
1: Sekitar 60 juta Han.
0: Wah, ya syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak tem ya.
0: Iya mas. Dek.
2: Iya mas.
0: Sampun mau sepeda motor dijual satu ngono piye? Supaya ne bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus kamu nanti pakai apa buat wira-wiri?
2: Tenang mas, gak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh iya toh, lah tabungan piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: sebentar lagi bakal jadi tetangga selamanya ki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semua nih.
0: Kalau sekiranya butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Nah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin semua pasti ada jalannya kok. Kelakon kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya?
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe ya ndak kenal loh mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Oh, ndak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh, satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi nih, ya tahu kondisi nih.
1: Terus kesini, sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu, saya kan ketemu Pak Kerno. Ditawari rumah sini.
1: Maksudnya? Masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh, enggak mbak, malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno. Saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, benar.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300

0: jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingke sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukannya gitu Mbak.
0: Lah terus apa? Wong ya kenyataane ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami, Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia ini sampean itu di mana toh, Pak? Pak.
1: Loh, Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan. Konsekuensi apa ya harus siap. Risiko berani nanggung.
0: Mudeng, Pak. Saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh, Pak.
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono, Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab, Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya, Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh, gitu ya tanggapane. Oke, Pak. Saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
2: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Aku jengkel tenang no, mas.
1: Wis to, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nrimo keadaan. Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
0: Iya mas. Nah rencananya ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya lho.
1: Sik. Mas Aryo ngapel iki?
0: Ya wis, ditampa sik, Mas.
1: Halo? Iya, Mas Aryo.
2: Ada info rumah di

Ya baik pendengar, demikian ya telah kita dengarkan bersama drama radio yang berjudul Bangunan Sejati, produksi RRI Surakarta. Pendengar dan pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu dan juga ragam informasi ya, hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

gestión motor. Spion Motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencari

Keberadaan tumbuhan eceng gondok dinilai dapat mengganggu ekosistem air karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu menutupi permukaan air yang begitu luas, serta dapat mengganggu aktivitas perikanan. Namun di balik itu, eceng gondok menyimpan sisi positif yang dapat dimanfaatkan. Pertama, eceng gondok mampu mengendalikan polusi air yang menyerap logam berat dan polutan lainnya dari dalam air sehingga berpotensi sebagai agen pembersih air alami. Kedua, eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tas, topi, dan tikar yang tentunya memiliki seni tinggi dan bernilai ekonomi. Ketiga, sapi dan kambing juga makan eceng gondok meskipun perlu dikendalikan karena memiliki kandungan air yang tinggi. Banyak yang tidak tahu, manfaat keempat dari eceng gondok adalah dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan kompos, di mana fermentasinya menghasilkan energi terbarukan. Eceng gondok berpotensi besar jika dimanfaatkan dengan baik, sebaliknya menjadi ancaman jika dibiarkan tanpa terkendali.

Ya baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ya, sebelum kita melanjutkan ke ruang rindu gitu ya. Dan pendengar ini seputaran kesehatan pendengar ya, terkait gigi berlubang jangan diabaikan, bisa sebabkan hingga gangguan kesehatan pendengar. Gigi berlubang masih menjadi salah satu masalah kesehatan gigi yang paling sering dialami masyarakat pendengar ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meski terlihat kecil, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele pendengar, karena dapat berkembang menjadi infeksi yang memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Gigi berlubang terjadi akibat penumpukan plak yang mengandung bakteri. Bakteri tersebut mengubah sisa makanan, terutama yang mengandung gula, menjadi asam yang secara perlahan mengikis lapisan email gigi hingga membentuk lubang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan dapat mencapai lapisan dalam gigi dan menyebabkan rasa nyeri hebat. Gejala gigi berlubang meliputi rasa ngilu saat mengonsumsi makanan atau minuman panas, dingin maupun manis, munculnya lubang berwarna coklat atau hitam pada gigi, bau mulut, hingga nyeri saat mengunyah makanan. Dokter gigi mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride minimal 2 kali sehari, membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi, membatasi konsumsi makanan dan minuman manis, serta rutin memeriksa kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Apabila lubang masih berukuran kecil, dokter biasanya akan melakukan penambalan gigi. Namun, jika kerusakan sudah cukup parah hingga mengenai saraf, pasien mungkin memerlukan perawatan saluran akar atau bahkan pencabutan gigi. Menjaga kesehatan gigi bukan hanya soal penampilan pendengar ya, tetapi juga investasi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan kebiasaan merawat gigi sejak dini, risiko gigi berlubang dapat diminimalkan sehingga senyum tetap sehat dan aktivitas sehari-hari pun tidak terganggu. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

gajah, hewan yang sering diidentikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memiliki reputasi sebagai makhluk yang ramah dan baik hati. Meski tubuhnya besar, gajah sebenarnya adalah makhluk yang lembut dan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang kuat di alam liar. Gajah memiliki hubungan yang erat dengan manusia di banyak budaya, sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kehormatan. Dalam banyak kesempatan, manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan damai, terutama di daerah di mana gajah masih menjadi bagian dari ekosistem alami. Sayangnya, konflik antara manusia dan gajah sering terjadi karena hilangnya habitat dan persaingan untuk sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti program konservasi dan edukasi masyarakat, konflik ini dapat dikelola dan diatasi. Kita harus ingat bahwa gajah bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan dapat membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan kerjasama antara manusia dan gajah, kita bisa memastikan bahwa spesies ini terus ada untuk generasi mendatang. Sebagai makhluk cerdas, gajah juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tetapi mereka membutuhkan dukungan kita untuk bertahan. Mari kita hargai gajah sebagai teman, bukan musuh, dan bersama-sama menjaga kelangsungan hidup mereka.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Patroli gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP sisir dugaan peti tegaskan komitmen berantas penambangan ilegal. Polres Aceh Tengah bersama unsur TNI, Brimob, Satpol PP, dan WH, Subdenpom, serta aparatur Kampung Linga menggelar patroli gabungan untuk menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Di kawasan aliran sungai Jambuaya, Kecamatan Linga, Kabupaten Aceh Tengah, Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut arahan Kapolres Aceh Tengah, KBP Muhammad Taufik SIKMH, dipimpin Kabak Ops Polres Aceh Tengah AKP Hendra Gunawan Tanjung SH sebagai langkah preventif sekaligus penegasan komitmen aparat dalam mencegah praktik penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personel mengikuti apel dan arahan atau APP untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Personel diinstruksikan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, menjaga keselamatan, memperkuat sinergi lintas instansi, serta melakukan penegakan hukum apabila ditemukan aktivitas pertambangan ilegal. Sebanyak sekitar 80% gabungan kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan 2 unit dump truck Polri, 6 unit mobil double cabin, dan 10 unit sepeda motor trail. Setelah konsolidasi di Mapolsek Linge, tim melanjutkan penyisiran ke kawasan aliran Sungai Jambuaya yang berada di perbatasan Kampung Linge, Kecamatan Linge dengan Kampung Gerpa, Kecamatan Bintang. Di lokasi, personel dibagi menjadi 4 tim untuk menyisir sepanjang aliran sungai dan titik-titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas peti. Hasil patroli menemukan area yang diduga merupakan bekas normalisasi sungai pasca bencana, serta kerangka gubuk dan satu selang penyedot air berwarna biru sepanjang sekitar 5 meter yang diduga pernah dilakukan sebagai sarana pendukung aktivitas penambangan emas. Namun demikian, petugas tidak menemukan adanya aktivitas penambangan, pekerja maupun alat berat yang sedang beroperasi di lokasi. Sebagai langkah pencegahan, tim gabungan memusnahkan barang-barang temuan berupa kerangka gubuk dan selang penyedot air dengan cara dibakar serta memasang spanduk bertuliskan larangan penambangan emas tanpa izin atau peti menggunakan alat berat maupun manual pada titik yang dinilai rawan dijadikan lokasi pertambangan ilegal. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.

tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk

Baik, senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli sanah Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan

suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Jempa. Pohon yang memiliki nilai historis di Aceh dengan nama ilmiah Mognalia montanal yang kini telah mulai langka ditemukan di hutan kawasan Aceh. Pohon ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan sangat baik. Di Aceh, pohon ini dulunya sering digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Menurut sejarah, tahun 1977, Medang Jempa masih banyak ditemukan tumbuh di pekarangan rumah warga. Namun sekarang sangat sulit didapatkan meskipun mendaki ke hutan-hutan di bumi Serambi Mekah itu. Sudah sangat jarang warga yang dapat mengenali jenis pohon ini karena konstruksi rumah saat ini kebanyakan tidak lagi menggunakan kayu. Beberapa tahun belakangan, banyak yang berupaya membudidayakan kembali pohon bernama Medang Jempa ini. Mereka ingin membuktikan bahwa budaya menanam masih belum hilang.

Baik pendengar, itu tadi dua buah lagu ya untuk pembukaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar ya. Dan untuk malam hari ini seperti biasa pendengar ya, kita di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di studio untuk request lagu barangkali ataupun titip-titip salam gitu ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya pendengar, akan kami temani ya pendengar melalui line telepon ataupun WhatsApp setelah lagu satu ini pendengar ya.

khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional.

0: sih? Banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: karena ditemani ya pendengar yang melalui line telepon. Sudah. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja ya di line telepon kami di 0821-6585-4676. Iya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Ya, suaranya agak kekecilan ya, Bu. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo juga, dengan siapa di sana, Bang?
1: Dengan Bayu di Surabaya ini lagi.
0: Oh, Bang Bayu. Sehat, Bang Bayu?
1: Alhamdulillah sehat. Saya juga udah mati.
0: Gimana, Bang?
1: Saya juga udah mati.
0: Malam ini nggak ngopi dulu lah ya, Ti Bang.
1: Wah, ngantuk, entah nggak sampai ketemu juga cara ada bubu.
0: Enggak, tenang aja. Ini sampai penutupan ya, Ti, teman ini.
1: Aman banget.
0: Karena apa namanya ini agak kurang sehat nih, Bang ya, apa batuk pilek dah.
1: Ini mungkin perbedaan esensialnya nih.
0: Bisa jadi, betul-betul. Memang seminggu kemarin kan cuaca kan agak apa terik ya, Bang ya, panas ya.
1: Agak lumayan terik tuh memang.
0: Kami apa buat es di rumah.
1: Nggak, karena kan ingat sekali tuh di Sendang Budi kan di waktu mata ini dikurangi minum es.
0: Iya
1: gitu,
0: betul.
1: Nah, itu benar ini, saya tuh nggak dengar bahannya ini.
0: Oke lah. Apa ya, mungkin karena kepengen aja gitu ya, Bang ya. Tapi memang sebelum makan es udah agak apa namanya, minggu lalu udah ada gejala-gejala gitu juga sih. Betul. Jangan ditiru ya, Bang ya. Untuk tidak ditiru.
1: Yeah.
0: Oke, siap. Bang Bayu, mau request dulu, Bang, atau mau salam-salam dulu nih?
1: Ya, salamnya buat Mbak Yati, selamat juga. Malam, semoga nggak ngantuk.
0: Amin.
1: Teman-teman RRI lah. Teman-teman RRI. Semoga dengan, jangan lupa juga lah, contohan RRI aja biar rame.
0: Iya, betul.
1: Salam-salam selalu buat Abah Sayati dan buat semua teman-teman RRI.
0: Iya.
1: Jadi ini lagunya, bikinnya kurang paham sih, Sayati. Cuma lagunya ini.
0: Gimana
1: lagunya? Siapa yang ingin gagal dalam cinta? Gagal cinta berjudulnya.
0: Apa itu ya? Coba, Bang, penggalan lagunya tadi gimana, Bang?
1: Siapa yang ingin gagal dalam cinta?
0: Oh, atau Bang Bayu aja nyanyikan?
1: Malam minggu ini belum sampai, sampai malam mingguan lah.
0: Oke, betul. Tunggu malam minggu aja ya, Bang Bayu ya.
1: Iya.
0: Oke, nantilah coba ya dicarikan ya, Bang ya.
1: Ya, enggak salah tuh gagal-gagalan cinta apa judul lagunya.
0: Oke. Biasanya kalau kita masukin penggalan lagunya, kalau ada ya keluar ya gitu kan.
1: Ya, tapi tadi malam sama Bang Ari enggak keputar lagu ini.
0: Mungkin ya itu tadi, mungkin karena nggak ketemu lagunya ya, Bang ya?
1: Udah ketemu kan sih, dari awalnya ngebel nggak nyambung-nyambung.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Yaudah, kita gambar itu. Oke. Semoga selalu.
0: Amin. Oke, Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diusahakan untuk lagunya ya, Bang Bayu. Tapi kalau nggak ketemu juga, mohon maaf ya, Bang Bayu ya, tapi tetap kami usahakan kok untuk puterin lagu yang Bang Bayu request. Ya, ada yang ingin bergabung lagi nih, pendengar. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Kak Yati.
0: Oke, Kak Amoy, sehat Kak Amoy?
2: Oke, tetap aja tanda suara saya ya. Alhamdulillah.
0: Kan ya tidak bilang kalau suara Kak Amoy limited edition. Jadi Eti tahu. Kecuali kalau gabung siapa ya waktu itu ya, Kak apa?
2: Kak Hapipa.
0: Kak Hapipa. Itu agak-agak mirip Kak Amoy.
2: Iya, emang kembaran saya Kak Hapipa, Kak Eti.
0: Oh, kembaran beda orang tua ya, Kak Amoy.
2: Kak Hapipa yang besar, saya adiknya.
0: Oh gitu. Satu mama satu ibu atau lain mama lain ibu? Nah,
2: ya. Satu ibu itu bapak lah gitu.
0: Oke, siap siap siap. Memang kembaran ya Kak Amoy ya?
2: Iya. Sama Kak Ana, sama Kak Ana ya juga kata Bang Sibri. Kakak kayak mirip sama Kak Ana sana katanya. Ya kami kembar siam Bang Sibri jadi ya.
0: Kembar siam.
2: Kak Ana nu kakak saya bilang enggak saya adiknya.
0: Kak Amoy yang paling kecil ya, Kak Amoy ya.
2: Dan sama kayak mirip katanya wajahnya sama Kak Ana. Jadi suaranya mirip sama Kak Atipa. Lagi entah sama siapa lagi mirip, memang kembaran kayak gitu memang Kak Yatini.
0: Iya, kan katanya di apa di dunia ini kembarannya ada 7 gitu ya.
2: Iya, ada mirip-miripnya gitu kan.
0: Iya, kalau enggak mirip wajahnya, mirip suaranya gitu ya Kak Amoy ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, siap Kak Amoy.
2: Saya minta lagu anu nih Kak Yeti.
0: Iya, apa lagunya Kak Amoy?
2: Dian Pesesa dari apa tuh? Kaulah segalanya gitu.
0: Oke, kaulah segalanya ya.
2: Iya, ini Kak Bunga dengarkan nih, saya putar lagu ini Kak Bunga.
0: Khusus
2: lagi nanti kan jam 10 kan lagu Batak kayak Yeti kan?
0: Betul Kak Amoy, betul.
2: Ya saya lagu sendiri aja deh ya, nanti lagu Bataknya pun Mardua Helen.
0: Oke, lagu favorit Kak Amoy ya, Mardua
2: Helen. Iya lah, itu tuh atau lagu kesukaan saya.
0: Oke, siap.
2: Lagu sendiri kata Bang Cibu sana.
0: Oke, siap nanti coba putarin.
2: Ya, salam-salamnya untuk Kak Yeti dulu di situ. Mudah-mudahan sehat-sehat jauh, panjang umur, sudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas Kak Yeti.
0: Amin. Oke, siap Kak Amoy.
2: Dan untuk para pendengar-pendengarnya juga ya Kak Yeti. Dan pendengar-pendengarnya juga, saya salam semuanya. Salam lewat udara Kak Yeti. Dari Sabang sampai Merauke Kak Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: Kak Yeti.
0: Assalamualaikum. Siap Kak Amoy, kita lanjutkan sampai selesai ya Kak Amoy ya. Dan pendengar Kak Amoy kirim salam ya, dari katanya tadi dari apa ya, dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali ya pendengar ya. Ya baik pendengar. Mungkin yang bergabung melalui apa line telepon cukup dulu ya pendengar ya. Nanti kita apa kita lanjutkan lagi. Dan langsung saja kami hadirkan lagu Oke, untuk Bang Bayu mungkin kami sembari Yeti nyariin lagu apa requestan Bang Bayu ini, diputerin lagu Kak Amoy aja dulu ya Bang Bayu ya. Dian apa Pasesa, kaulah segalanya.

Kendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning. Sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan makanannya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Dan pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp pendengar ya, dari Mbak Muklis di Kemili pendengar. Assalamualaikum Kak Muklis di Kemili, lagunya Kangen dari Dewa. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Muklis, dan ditunggu untuk lagunya ya Mbak Muklis. Nah, ya pendengar, siapa lagi nih ya? Oke, Bang Mus di Simpang Balik ya, juga sudah bergabung melalui WhatsApp. Katanya assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri. Salam untuk semua, untuk kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ada kata-kata lagi nih dari Bang Mus. Dekati yang serius, jauhi yang peduli, hargai yang menyayangi, abaikan yang membenci. Oke, siap Bang Mus. Ya pendengar, dibacakan aja ya semua pesannya, dan nanti akan kita putarkan lagunya satu persatu insya Allah kalau waktunya sempat gitu ya. Bang Joy, assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam Bang Joy. Selamat malam aja, selamat malam juga untuk Bang Joy. Jangan lupa minum air hangat agar badan tetap hangat. Oke, siap. Ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu The Mercies, judulnya Jauh Disayang versi blues. Salam untuk Mbak Yati dan semua pendengar setia Rerita Kengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bang Joy ya. Mak Selfie juga sudah bergabung pendengar ya melalui WhatsApp. Kami bacakan pesan dari Mak Selfie. Assalamualaikum Dek Yati, selamat malam. Waalaikumsalam Mak Selfie, selamat malam juga. Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu. Mak Selfie, lagunya dari Hari Parintang, judulnya Jangan Salah Menilai. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada yang lagi mantau RRI Takengon aja, kata Mak Selfie nih ya. Wassalam Brejin, Brejin juga Mak Selfie. Lagu Bataknya Anak Medan aja dari Judika. Oke, siap Mas Elvi, itu nanti kita putarkan sekitar pukul 10 ya Mas Elvi ya. Oke, dari Inan Rani ya. Iya, bilang Kak Yati, Kak Muna dengar. Oh, Kak Muna. Ya, tadi dari apa? Kak Amo ya, Kak Muna ya. Suruh dengerin gitu ya lagunya tadi, lagu apa ya, Kalah Segalanya katanya gitu tadi ya. Kak Muna juga request lagu Pance, judulnya Aku Orang Tak Punya. Salam-salamnya nanti buat Makci Amoy. Oh Makci, oke. Buat Kak Sila di Kemili, Bang Amirun di Tetunyung kah ini, Kak Rani. Betul lah Kak Rani tadi. Terus Bang Mus Simpang Balik, semua pendengar Kak Yati dua ya, lagunya Kemesraan VCL Iwan Fals ya. Oke. Oh iya betul, ini untuk Bang Amirun di Tetunjung ini ya. Salam-salam dari Kak Muna, Kak Rani, Kak Muna. Ya baik, terima kasih Kak Muna, Mas Elvi, Bang Joy, Bang Mus dan juga Bang Muklis ya yang sudah bergabung melalui line WhatsApp, dan ditunggu untuk lagunya ya pendengar ya. Ya baik pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Kangen Band. Kok Kangen Band, maaf. Lagu Kangen dari Dewa 19.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara viral.

Ya pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu request dari Bang Joy ini untuk mempersingkat waktu pendengar ya. Dan selanjutnya akan kita ikuti masih di Ruang Rindu, tapi Mujuah-juah untuk ke malam hari ini pendengar ya. Musik tradisional dan budaya Mujuah-juah, dan akan kami hadirkan lagu-lagu Batak setelah ini pendengar.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Pak, akan kami hadirkan di rumah Anda. Dan akhirnya masih akan kami hadirkan juga ulasan-ulasan terkait budaya-budaya Batak, pendengar. Ya, pendengar, untuk pembukaan ya di musik tradisional dan budaya ini, akan kami hadirkan lagu Mardua Holong di ruang dengar Anda. Ya, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya, masih di line telepon yang sama, barangkali untuk yang ingin request lagu Batak gitu, ataupun boleh kirimkan pesan ke WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, langsung saja sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum Kak Yasir. Nama aku Pelan.
0: Ya. Mas Boy.
1: Mas Boy ini
0: Iya. Sehat Mas Boy?
1: Alhamdulillah,
0: saya
1: sehat.
0: Halo? Iya, halo Mas Boy.
1: Nah, punya Kak, biring-biring aja, Kak.
0: Biring-biring, ya?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Semuanya buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan rezeki sekeluarga.
0: Amin.
1: Karena Bang Ari, Bang Budi, Bang Kak Nitor.
0: Iya.
1: Kak Selfie, itu aja kayak.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih kembali Mas Boy sudah bergabung. Yo, dan request lagu ya, giring-giring tadi kata Mas Boy. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Putra Jaya di Kawang.
0: Putra Jaya, ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke. Putra Jaya, ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, silakan Bang Putra mau request dulu atau

0: Mau salam-salam dulu nih Bang Putra.
1: Dari Cek dulu lah, lagunya dari Jack Marpaung.
0: Dari siapa Pak?
1: Jack Marpaung.
0: Oh, Jack Marpaung.
1: Judulnya gara-gara Honda Kijang.
0: Gara-gara Honda Kijang?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam kenal buat Mbak Yasu, Pak Anya, Mbak Putu, Mas Putu. Bapak Raimu. Buat Manjur, Tandun.
0: Iya.
1: Oke,
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Jaya di seputaran Calang ya. Dan ditunggu untuk lagunya Bang Putra. Ya baik pendengar Mardua Holong di ruang dengar Anda, sebelum kami hadirkan ulasan terkait tradisi memberi berkat dalam kehidupan orang Batak pendengar ya, Mangulosi.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

Ya pendengar, kata mangulosi ya berasal dari kata ulos, yaitu kain tenun tradisional masyarakat Batak yang dibuat secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Dalam budaya Batak, ulos bukan sekedar pakaian adat pendengar ya, tetapi merupakan simbol kehangatan, kasih sayang, penghormatan dan berkat. Jadi pendengar, tradisi mangulosi berarti memberikan ulos kepada seseorang dalam berbagai peristiwa penting kehidupan. Ya seperti misalnya pernikahan, kelahiran anak, memasuki rumah baru, wisuda, pelantikan jabatan, dan hingga acara adat lainnya pendengar ya. Pemberian ulos biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam garis kekerabatan kepada yang lebih muda sebagai bentuk doa dan restu. Masyarakat Batak memiliki filosofi bahwa manusia membutuhkan tiga sumber kehangatan dalam hidup, yaitu matahari, api, dan ulos. Karena itu ulos dipandang sebagai simbol kehangatan lahir maupun batin pendengar. Ya pendengar, dalam adat Batak terdapat prinsip yang sangat dihormati ya, yaitu dalihan natolu yang mengatur hubungan kekeluargaan. Mangulosi dilakukan sesuai aturan adat tersebut sehingga pemberian ulos memiliki tata cara yang jelas. Saat ulos disampirkan ke bahu penerima, biasanya disertai doa-doa agar penerima memperoleh umur panjang, kesehatan gitu ya, rezeki, keharmonisan keluarga dan keberhasilan hidup. Tidak semua orang memberikan ulos kepada siapa saja pendengar. Ada aturan adat yang menentukan siapa yang berhak memberi dan siapa yang menerima. Hal ini menunjukkan bahwa mangulosi bukan sekedar seremoni, melainkan bagian dari sistem nilai yang menghormati hubungan keluarga. Selain itu, setiap jenis ulos juga memiliki makna berbeda. Sebagai contoh, ulos ragidup melambangkan kehidupan yang penuh berkah. Ulos ragihotang sering digunakan dalam upacara pernikahan sebagai lambang ikatan yang kuat. Dan ulos sibolang banyak digunakan dalam suasana duka pendengar. Jadi setiap motif dan warna memiliki filosofi tersendiri yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabil. Istilah pabil merupakan gabungan dari kata phone dan snobby, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabil pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pabil dan orang yang mengacuhkan dinamakan pabil.

0: hubungan antar keluarga dan menjaga identitas bangsa.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, wah sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tren listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

0: Hai, Foyer Info.
1: Biasa aja dong, gitu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih?
1: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
0: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
0: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
0: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
2: Buat ngejek.
0: FYI, Foyer Info.

0: Mendengar menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, mendengar untuk kita mendengarkan di Donggayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRD Rimba Raya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Rimba Raya, benar meriah. Mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar ruaskan dari Jalan Buntul Nakal Pekaja, Simpang 3 Redelong, benar meriah. Di edisi hari ini, di tanggal 15 Juli tahun 2026, kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan keruan dengan Anda. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, sekali udara tetap di udara.

pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi ke rumah negara Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Dan kami ucapkan juga ke rumah negara Anda untuk Anda yang sedang bekerja, yang sedang memulai aktivitas di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan semoga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dan juga yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan juga untuk Anda hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dengan saya sendiri, penelantara yang hadir untuk temani ruang Anda di frekuensi 10,1 MHz yang dipancar luaskan dari jalan Buntul Nakabekaja, Simpatika Redolong, Benar Meriah. Selama 5 jam ke depan, yang dimulai pada pukul 5 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Barat. Dengan beberapa cara yang bisa kami hibur warga Anda di frekuensi 10,1 MHz. Mendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita dengarkan ceramah agama yang nanti hadir di RLD Pro 1 Takengon, terlebih dahulu mendengar selalu berikut ini kami putarkan sembari menunggu waktu azan subuh tiba, yang dimana tinggal sedikit lagi pendengar, tersisa tinggal 2 menit lagi. Kami ucapkan dari studio selamat menjalankan ibadah sholat subuh dan semoga pendengar apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah.

selesainya juga pelaksanaan ibadah sholat subuh dari

Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar, kita nantikan di RRI Pro 1 Takengon ceramah agama, ceramah subuh di pagi hari ini. Dan juga kita nantikan juga warta berita Tanugayo pada pukul 6 di RRI Pro 1 Takengon. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon sudah selesai dilaksanakan. Kita nantikan untuk pagi hari ini kajian, atau juga pagi hari ini dengan Rabu Berkah dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di manapun Anda berada,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah fardu subuh Masjid Agung Hama yang kami hormati, serta pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tengku Imam, serta pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon dimanapun kita berada, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur. Setidaknya kita bisa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rabu hari ini 15 Juli 2026 bertepatan di penghujung atau di 30 Muharram 1448 Hijriah. Mengulang kaji kembali, dalam hidup dan kehidupan ini segala kewajiban yang sudah ada di dalam Islam, apakah itu di dalam rukun Islam, melaksanakan, mendirikan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, ini merupakan kewajiban kita. Ketika dalam kesehariannya, apakah sengaja, tidak sengaja kita tidak mengerjakannya, maka ini menjadi ganjarannya dosa kepada kita. Demikian juga dengan perintah-perintah yang lain, larangan-larangan yang lain di dalam Islam. Jadi boleh jadi ada tumpukan-tumpukan dosa pada diri kita masing-masing. Maka pada subuh yang sangat berbahagia ini, izinkan kami mengulang kaji, memaparkan beberapa amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama, dalam beberapa keterangan, ternyata yang bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita itu, salah satunya adalah menyempurnakan wudu kita, menyempurnakan wudu sebelum melaksanakan ibadah sholat misalnya. Apakah dalam waktu-waktu yang lain, ternyata ini akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Mari kita buka ayat yang sering dibacakan oleh Ustaz penceramah-penceramah kita dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuh wajah, ya, tangan sampai siku. wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapu usap rambutnya, kepala ini, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Ya, ternyata benar, ini akan menggugurkan bukan hanya dosa-dosa, segala kotoran pun mungkin akan jatuh. Ya. Dalam hadis lain juga dikatakannya, apa katanya? Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, wa ahsanul wudu'a, ya, dan menyempurnakan wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi, maka keluar berguguranlah kesalahan daripada dirinya. Gugur. Jadi ternyata menyempurnakan wudu itu salah satu amalan yang bisa menghilangkan, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa kecil. Jadi kotoran-kotoran pun sebelum kita apa menyempurnakan wudu dengan tahapan-tahapannya, kita bersihkannya, berguguranlah. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua, ya, yang bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil kita adalah melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Ya, ya. Dalam keterangan dikatakan juga seperti itu. Kesalahan kita antara satu waktu sholat sebelumnya dengan sholat berikutnya. Nah, katakanlah sekarang ini subuh, baru saja kita melaksanakan sholat subuh, subuhnya. Kemudian nanti berkelang, katakan hari ini pukul 5 lewat 5 menit. Ya, katakan setengah 6 saat ini, hampir jam 6 kita selesai. Mungkin ada yang bersholawat, membaca apa, mengaji Al-Quran ba'da subuh ini. Ya, katakan jam 6 kita selesai melaksanakan sholat subuh ini, 7, 8, 9, 10 sampai nanti bertemu dengan zuhur. Ya, zuhur nanti katakan jam 1. Ya, bainahuma, antara keduanya ada kesalahan-kesalahan kecil juga akan berguguran, dihapuskan oleh Allah. Terus nanti zuhur, asar, ya, asar, maghrib, nih, asar, maghrib, maghrib, isya, habis. Ya. Kemudian isya ke subuh. Nah, ketika kita menyempurnakan sholat, mengerjakan, melaksanakan ibadah sholat, antara satu waktu sholat sebelumnya dengan sholat berikutnya, itu dalam beberapa keterangan, ya, tulisan-tulisan para ulama, ya, akan bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Jemaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Lantas yang ketiga, ada beberapa sebenarnya yang bisa menghapuskan, tapi mungkin subuh ini kita bahas ada beberapa saja. Yang ketiga, menyegerakan membayar hutang. Ya, menyegerakan membayar hutang. Mungkin apakah karena kebutuhan suatu hal untuk pendidikan anak, keperluan lain. Ya, kita pernah berhutang kepada karib, kerabat, saudara, adik, kakak. Ketika sudah ada rezeki, sudah mampu, apalagi ketika memang iqrarnya, ketika kita berhutang sudah ada bahasa, nanti akan saya bayar, abang daku, adikku, ketika nanti habis musim apa, musim di penghujung panen kopi nanti di bulan Juni misalnya, sudah terkumpul bayar. Jangan nanti ketika sudah ada rezeki malah terbalik, kita pura-pura tidak mengingat hutang kita. Ya, itu ternyata juga akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Sebaliknya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memaafkan, mengizinkan, menganggap hilang, ya, menganggap hilang orang yang berhutang kepada kita, tapi memang dia sudah tidak mampu lagi. Kita lihat, ada mungkin seorang nenek-nenek berhutang untuk keperluan apa, tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi, kehidupannya memang di bawah, layak memang dibantu, kita maafkan, dihapuskan hutangnya, ya, dihapuskan. Tapi tentunya bukan hutang di bank, ya, itu memang sudah ada regulasi aturannya, pihak ketiga dan sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, ceramah yang disiarkan langsung dari channel Masjid Agung Rohama ini yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian yang keempat, sederhana. Ya. Yang keempat, cukup sederhana. Ya. Biasakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita, apa bahasanya, bukan musibah kecil, ya. Bahasa gayonya meseltu, seperti ibu-ibu jemaah di sana, di belakang sana, yang mungkin merajang apa namanya cabai kah kira-kira, tiba-tiba sambil bernyanyi, sambil bersolawat, ya, terselipkan, terkena pisau kecil di tangan, ya. Biasakan ketika mendapat musibah kecil seperti ini, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya, itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kalimat-kalimat yang baik. Ya, yang keluar dari lisan kita, Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, meseltu turun dari pelataran Masjid Agung Rohama misalnya. Tiba-tiba mungkin kaki kita, tapi tidak sempat terjatuh, ya. Ya. Bukan yang muncul latah, ada bahasa-bahasa yang tidak layak didengar, menyebut nama hewan yang tidak layak disebut, menyebut anggota-anggota tubuh yang tidak pantas disebutkan, ya, kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, supaya dosa-dosa kecil kita itu dihapuskan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana harapan doa kita, ya, agar dosa-dosa kita itu diampunkan, dihapuskan oleh Allah, banyak-banyaklah setiap hari itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu keterangan juga dikatakan, astaghfirullah fi kulli yawmin bi sab'ina marrah. Ada keterangan, saya lupa perawinya itu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, setiap hari itu mengucap astaghfirullah fi kulli yawmin bi sab'ina marrah. Dia mengucapkan mohon ampun kepada Allah, mengucap astaghfirullah al-azim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, itu tidak kurang dari 70 kali. 70 kali. Jadi ini sudah sholat kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Mana dalam kajian-kajian sebelumnya, ketika kita mengucap astaghfirullahaladzim, itu dianjurkan memang tidak hanya lisan ini mengucap astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, tapi kalau boleh dibayangkan dosa kesalahan kita itu, dibayangkan, diingat, mungkin tadi mata kita di jalan dari pagi sampai tadi malam mau tidur, mau kita tutup mata kita di tengah jalan itu tidak sengaja ada melihat, terlihat hal-hal yang tidak layak, astaghfirullahaladzim. Mungkin tadi siang tidak sempat kita mengucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya. Ketika berjalan kemarin siang atau tadi malam terdengar suara apa yang tidak layak kita dengar, astaghfirullahaladzim. Ketika kita mengucap astaghfirullahaladzim, kita ingat, tangan kita juga demikian, Ibu-ibu mungkin ada yang terpetik apa bunga di apa bunga tetangga belum sempat kita sampaikan. Astagfirullahaladzim, tadi siang di jalan saya ambil. Astagfirullahaladzim, diingat. Jadi minimal ya supaya dosa-dosa kita itu, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, ini upaya usaha kita. Ya, kita mengucap astagfirullahaladzim minimal 70 kali. Mudah-mudahan jemaah pada subuh yang dimuliakan Allah, sebagai ulang kaji subuh ini di penghujung bulan Muharram sebelum memasuki bulan Safar ini, ya, ini bisa menjadi bahan renungan, bahan kajian yang bisa kita amalkan. Dan saya yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini dalam tausiah subuh ini sudah diamalkan, sudah dikerjakan oleh jemaah atau saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, setelah dari Masjid Agung Ruhama Takengon, di pagi hari ini kita lanjutkan kembali untuk Rabu Berkah di pagi hari ini yang tengah berlangsung. Arahan dari Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haili Yoga.

nyambung ya. Kenapa nyambung? Karena dia sudah berbuat baik, lalu muncul berkah, muncul kesehatan diberikan Allah karena mengajar. Yang saya khawatir, kamu selalu bersemangat yang berbahagia. Anak tipes seperti kira-kira sengaja ini. Kita sini melihat ini, kira-kira juga, tidak ada juga. Kita sahamnya, kita sini wajah untuk berbuat kebaikan. Sahamnya. Apakah kita sehadir jalur setiap hari saat sobat ini terasa genap seperti itu, cukup seperti itu? Itulah potret Islam hari ini. Yang menghafal Al-Quran banyak sekali hari ini, ribuan 400 hari ini. Tapi implementasi setelah dia tamat mengikuti dia mati. Maka yang menjadi muhajir ini baru batu. Orang tua ini bukan tidak baik, sudah baik, tapi suaranya sudah diambil oleh Allah. Suara kencang ini, nafas semakin pendek. Maka ada sebagian yang terdengar suara muhajir itu, hayya ala sholeh. Itu malah tak mau, tidak lama lagi itu. Ini memerlukan ini. Tapi kenapa tidak ada pengganti? Karena lemahnya ajakan dari kita semua. Lemah. Lemah sekali. Dan ini adalah potret Islam itu akan semakin hari semakin menurun. Lalu pertanyaannya, siapa lagi yang mengajar? Ini BNI, UNPI, Kemenak, Dinas Sarana Islam, BNI, mesin rektor, mesin BNI. Kalau masih kita enggan mengajar, maka inilah potret kita. Kita bersyukur setiap kali itu kita ada keliling dari satu tempat ke tempat syiar. Tengku lagu Tengku Dinei Mantene. Ini Tengku Dinei Mantene kulot ya. Oh ini punya semangat deh, super nih. Lagu dulu rasanya. Kenapa dia dapat rasanya? Karena dia memahami bacanya, makhrajnya, lagunya, imahe, bayangan dia. Kepala rektor ini lagi milih melalui kepala rektor bagi tugas ya. Tapi ilmu mengajar yang repot ini. Ilmu mengajar ya, tugas ya, umum para. Pikir aku mau dibaca ilmu, aku pengen saja Allah, hari buat ini Al-Fatihah ini pengen semangat gitu. Banyak kenapa ya, kita itu protes pula. Tapi itu berjerah, aku protes, itu berjerah, aku masih nabi ya. Baca ini pengen, ya nabi ya. Bupati kodo, ya itu bupati kodo itu semua jabat dari awal, cuma itu disini, itu lah itu maksudnya. Tapi yang ini pas, berenang berkena jerohnya. Betul kan? Kau yang pengen betul salah benar? Jeroh. Mereka kena kita ke tempat itu bersih. Perasaan kuat yang kita nangis, siara tempat luar saja, dan gue menangis, misi tali. Dan misi, aku terhadap sebuah istri, si, aku terkasih dia si. Aku dapat juara satu muajin, asyik. Mendiang pakai jaman almarhum Ayub Mayit Yala. Sudah hadiah 1.500 hadiah maizen ini. Juara satu, tinggal SDS. Si 1.500 sana, habiskan minyak misalnya, pespa. Pespa, berarti ke kelas 2, 76, kelas 1. 77 kan? Ke 77 esok. Terkenal di tengah. Tapi aku sudah balik tanya, sila belum, dia kena kakeknya, aku dia nama kesana kan? Kena kakeknya, kosan. Bangga weh. Ruang tadi belum sudah balik. Tengah aku kami sudah balik. Ini mandi. Ini waktu dia ada di anak kita merujuk ke orang. Malam ini pula. Kira beri rokok kakeknya, tengah harus aku tak ada, tak ada. Pokoknya beri rokok ini. Saya ada lebih ya. Ini manja gong ya. Patah silu ini yang demi juara ini ibegahi dan banggai itulah sejarah Islam aku tengah kelas 10 juara 1 gak ke petua ini kampung Bali ini juga

0: kemudian bisa sih ya. Tentang gue tentu kayak sembilan pun salah lah limon jadi tentu itu jerong. Kalau emang gue ya sahabat gue ya jerong nih. Tuh depannya. Berarti kalau muslimin bersemangat yang berbahagia, si pusawanya adalah inti daripada isi yang Al-Quran mengajak. Belum dan untuk mengajak. Pak Kadi sesialan kenapa Bapak Pembapak? Belum kewajaran untuk bukti, gehe. Berarti ya, Pak Kadi di Bapak kan? Hanya sendiri keterangan. Wah, aku bingung gue keterangan. Aku hanya berani Bapak gehe. Apakah karena Bapak terlalu pilihan kan? Itu gara-gara dipilih gehe kepilihan lima. Tapi kan ada yang di sini-sini, saya putar kepada suatu lebih terakhir, itu putri. Sehingga kira-kira berarti gemar umatku. Ini isi-isi syariat Islam dan ketegakan. Kuati. Kuati. Saya ini masalahku, rumah sakit. Siapapun yang datang ke rumah sakit, aku mau keluar rumah sakit ini. Kamu, absen. Sehingga sikmai rumah sakit, tidur siang, ya jadi tayam ini. Ya jadi besikan kukul ini. Kalimat. Terima sakit ini, Bapak Ibu, malaikat Israel ini adalah yang dikiam. Yang ini pun jenis penyakit itu. Kejenis penyakit itu mukara-mukara sekolah makhluk ini. Asal yang dipikir dia. Kata si sahabat yang ini. Di sini, kuda yang ada di samping ini. Oleh sebuah keperintahan. Mengajak orang yang menurut sekolah tahun mau menurut. Ini adalah barang ini, mereka ini. Menurut ini. Tapi ini disikan. Ujim mengucap kepada ashabu, mengucap ni, lalu kalimat terakhir hari ini kesihatan, berarti mana mungkin? Jadi ketulah serbuk tempat dia kena turun ini jauh bukan? Sebenarnya memang baru waktu jauh bukan? Tapi jauh di akhir itu, ah ini, buku ini kuserbuk ini dari hidayah, oleh hak ni Allah ini. Karena yang kami ini, ikara dalam rokok di rumah sakit itu kamarnya, karena sebentar sahaja kelarang. Itu ajakan dan yang lain berkantun. Mana lebih ini? Saya ini mau buat apa nih? Seluruhnya berapa dalam spesialis dokter umum dan RM BPJS? Mana rumputus mas selesai? Jadi para rujukan selesai kan? Itu tahi ini gerara dan kendalai rumah sakit. Model ini dari rumah sakit dan semua berarti rumah sakit ini menjadi syariat Islam yang benar. Maka kalau semua bersama yang berbahagia, intinya kita berpikir sesering itu malu serbu berpas okey sesering itu malu serbu Pak Rektor ini pernah menanyakan sesering malu serbu begitu malu serbu dengur bidadari beribu jeruwe itu pun malu serbu ribu aku berarti 1999 hari ajak kongkong itu berarti itu yang ada bidadari yang ada pahala ya ajak orang itu sesering itu pernah paham dari malu serbu ya. Tapi sesuatu itu sana saya ajak, maka fungsi mengajak ini adalah mengajak untuk bertemu bidadari bahwa ada sebuah kebahagiaan yang diberikan Allah. Tapi meraih kita sendiri, ya sahabat, tene-tene bidadari kemanganan sedap. Oh sahih, bidadari ini dari lagi ini, ada tubuh ini jujur apa ini? Lalu ada boleh, tapi lagi ini bidadari itu berat orang terasa. Ini bro, berat lagi ini. Bidah dari itu berada pada kecamatan, ini bro, daerah mikro, ini bro apa ini? Itulah sendiri bidah dari. Waktu kita main ke Pak Pak BKM, ya, untung aku ke Pak BKM. Ya, karena lah aku bunuh bidah dari. Tapi main sendiri, hanya kita di kota apa sih? Takut ya, ini. Kita berusaha, berwajah, karena kalian ini berusaha. Biaya ini kita dimintai pertanggungjawaban. Tapi hasil akhirnya adalah, saya sendiri mengajak berbuat baik, pasti jeroh satuan. Pasti. Ini absensi sabarmu tersinggung pada kita orang. Orang itu tersinggung. Itu itu tersinggung berat perasaannya. Karena kita tersinggung kan ya? Bermaya yang berani. Pasti tersinggung. Gue isi orang ini selama ini orang ini kayak gini dan kengan mulai angkam. Hanya di sini Pak Bupati arah ke desa angkam, si kusah ini kustak. Itu bersalah, berarti ini mulai banci ke belakang dinas nipe. Mulai teri, tak kesahan ini kita mengajak bawahnya. Siapa lagi? Sahamu loh, kebesaran siapa lagi? Bukan rutinitasnya kita bersalat, tapi semakin hari kita paham bahwa Al-Quran itu mengajak. Sino, tapi siapa sih yang nonton Piala Dunia Sino, Sobat Mujembul, Prancis, Turun, Spanyol kan? Menang Spanyol 3-0 saja. 3-2. 2-0, tapi itu nonton. Ubeti sih nonton, berarti pohon nonton. Mungkin tanya ke Sindang, pohon ini berarti berada ke sini? Kesini itu berada yang buat kerasi pohon ini, berarti jerok. Jadi perani si pemberitahu si Anti mau tu mukras perang. Bejir, tinggal di kampung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ustaz di kesi tak? Ikhlasnya berapa ni tunggu. Saya putus anu saya. Beri contoh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berat banget.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Biar kata dari ibadah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah.

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, ada beberapa rangkaian di pagi hari ini sudah kita dengarkan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk tadinya dari masjid, ya, Masjid Takwa, Kampung Bali, Takengon, Aceh Tengah, kita sudah dengarkan untuk safari Rabu berkah untuk pagi hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kami lanjutkan, kami rangkaikan untuk kita mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon di hari ini untuk 15 Juli 2026. Selamat pagi pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi hari ini.

0: pembahasan bagi hasil migas Blok Andaman. Baitul Mal Aceh Tengah umumkan 50 penerima beasiswa tugas akhir. Inilah warta berita selengkapnya bersama Madiana. Kami sampaikan informasi yang pertama, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, pemerintah Aceh Tengah bahas sistem rujuk pasien rumah sakit daerah.
1: Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan pihak puskesmas bersama RSUD Dr. Boru Takengon yang dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah kemarin. Rapat tersebut mekanisme rujukan internal maupun eksternal antara puskesmas dan rumah sakit daerah. Dalam rapat dijelaskan bahwa tidak seluruh kasus penyakit memberikan rujukan ke rumah sakit daerah. Bupati Eli menyebut ada 114 jenis penyakit yang harus dilayani di puskesmas dan tidak dilayani ke rumah sakit.
2: Ternyata tidak semua perawatan yang dirujuk itu harus dilayani di rumah sakit. Ada 144 ya jenis penyakit yang ini harus dilayani di puskesmas. Dan itu tidak boleh dilayani di rumah sakit. Pesan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di rumah sakit, jangan lagi merokok di rumah sakit. Dan ini sudah kami tugaskan satpam untuk memantau. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan lagi di kamar mandi buang sampah.
1: Wakil Direktur Umum Beludi Dato' Boru Takengon menyebut rapat itu konsen membahas sistem rujuk. Pada prinsipnya kata dia, pemerintah Aceh Tengah pastikan sistem rujuk kepada masyarakat dipermudah. Dan kata beliau juga berkomitmen memberikan dan kesehatan prima kepada masyarakat. Muhammad Sanusi dari Takengon melaporkan.
0: Melalui program polisi masuk sekolah, Satlantas Polres Bener Meriah tanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada pelajar sekolah.
3: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan polisi Gustus School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan di jalan raya. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eriadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam momentum MPLS diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dasar tentang etika dan keselamatan berlalu lintas sejak memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang semakin baik di lingkup Polres Bener Meriah melalui meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mematuhi aturan lalu lintas. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.
4: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, Brimob TNI hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan legal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
5: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge, yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu kalian ketahui, saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan, ya, rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
4: Sementara itu, Sekretaris Kampolinga Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Karena demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi, lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Baitul Mal Aceh Tengah umumkan 50 peserta beasiswa tugas akhir bagi mahasiswa S1 luar daerah.
6: Baitul Mal Aceh Tengah umumkan penerima bantuan biaya penyelesaian tugas akhir bagi S1 di luar daerah. Ketua Baitul Mal Aceh Tengah Azkia Umar menyebut ada 50 mahasiswa yang diprioritaskan sebagai penerima, di antaranya mahasiswa yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pengumuman ini katanya dikeluarkan setelah hasil verifikasi dan validasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
7: Misal prioritas ini adalah yatim, piatu, dan miskin. Kemudian yang kedua yang prioritas adalah yatim dan miskin. Kemudian kategori yang ketiga ini adalah masyarakat miskin yang penghasilannya di bawah 2.300.000 per bulan. Kemudian yang tidak dapat dibantu ini adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah disediakan oleh Baitul Mal.
6: Kepala Baitul Mal Azkia Umar berharap dana bantuan umat ini dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Program ini katanya diupayakan terus berlanjut demi membantu keluarga kurang mampu dari Aceh Tengah dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Datu Beru, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah telah mencapai 35%.
8: Babinsa Kolonel 03 Timanggajah, Kodim 0119 Bener Meriah terus memantau perkembangan pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kampung Datu Beru, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah. Ya, hingga kemarin progres pembangunan mencapai 35,16%. Pada pemantauan tersebut, Babinsa Kampung Datu Beru Koptu Arga meninjau sejumlah pekerjaan yang sedang langsung, di antaranya perakitan dan pemasangan rangka baja bagian atas, pengerukan serta penggalian tanah untuk persiapan turap di sisi samping dan belakang bangunan, serta pengecoran struktur turap sebagai penguatan pondasi dan penahan tanah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami kendala yang dapat mempengaruhi target penyelesaian pembangunan. Selain itu, Babinsa juga mengamati penerapan standar teknis pada setiap pekerjaan agar hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan. Keberadaan Babinsa di lokasi merupakan bagian dari pendampingan di wilayah binaan sekaligus untuk memantau perkembangan pembangunan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadaila buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh.
9: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah katakan bahwa kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini, tidak perlu. Tapi sudah itu selesaikan secara adat saja.
10: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadaila membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahkan bilang soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
9: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi.
11: dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitaran, kurang lebih ya, angkanya kurang lebih sekitar 300 MM tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu di antaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman.
12: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Cape Arun Lhokseumawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan Sud Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Cape Arun. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
13: Ya, bagus-bagus kan? Jadi terus untuk kita untuk kita mampukan aja dengan ada kawan-kawan kita tidak datang kalau mau disampaikan silakan. Supaya jangan kau buat begitu kan. Kita dah tahu dulu macam mana Arun berusaha dulu kita jadi pelatih terbaik minimal macam mana untuk mereka tinggalkan enggak di Aceh.
12: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga memulai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek. Mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Muhammad Diana melaporkan.

26. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri Bahlil buka peluang pembahasan bagi hasil migas Blok Andaman. Baitul Mal Aceh Tengah umumkan 50 penerima beasiswa tugas air. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui RRI Pro 3. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah menikmati di pagi hari ini Warta Berita Tanogayo di RRI Pro 1 Takengon, dan juga sebelumnya ceramah subuh atau ceramah agama kita sudah dengarkan juga sampai selesai di RRI Pro 1 Takengon juga. Lebih tepatnya di Masjid Agung Rohama Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimparaya. Pendengar, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan pagi yang penuh semangat di hari ini. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan selalu menyertai setiap langkah Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda telah memilih RRI Rimparaya 90,1 MHz sebagai sahabat setia untuk mengawali aktivitas. Apapun kesibukan Anda hari ini, baik yang sedang bersiap di kantor, ke sekolah, ke kebun, ke pasar, maupun yang tengah menikmati hangatnya secangkir kopi gayo di rumah, semoga hari ini membawa berkah dan hasil yang terbaik. Mari kita awali pagi hari ini dengan pikiran yang positif, senyum yang tulus, dan semangat pendengar untuk terus berkarya. Tetaplah bersama kami karena kami masih menghadirkan acara-acara yang bisa Anda nikmati hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, yang dimana ada informasi, inspirasi, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang siap untuk temani pagi Anda. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, sedikit lagi informasi cuaca, kita nantikan di RRI Pro 1 Takengon kembali, kita relay di pagi hari ini. Sebelumnya, satu atau dua buah lagu berikut kami putarkan untuk Anda.

mau pesen gue, lu ngapa senyum-senyum mulu? Mbak, heh, pesen. Iya senyum. Udah senyumnya pesen. Mau pesen mau pesen gue. Senyum-senyum mulu lu, udah.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya info cuaca di Rondi Pro 1 Takengon kita akan dengarkan bersama.
1: Disampaikan karena kemarin sebenarnya sudah agak adem untuk cuaca di Aceh Tengah dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Silakan Mbak untuk informasi cuaca kita pagi ini.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 15 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh dan di wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang hingga sore hari yang diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur terdapat potensi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari yang diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km/ jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 98%.
1: Itu kelembaban udara ini mengindikasikan apakah ini sudah agak lebih teduh dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang tentu sampai jam 16 sore itu masih cukup panas untuk sinar matahari, begitu Mbak Miftahul Jannah?
2: Ya, untuk kelembaban udara memang mengindikasikan tutupan awan juga berpengaruh terhadap kelembaban. Apabila suhu udara panas maka kelembaban berkurang. Kemudian untuk malam hari biasanya memang lebih tinggi kelembaban udaranya karena suhu udara cukup dingin untuk wilayah Tengah Aceh.
1: Dan secara umum untuk Aceh sendiri bagaimana untuk perkiraan cuaca kita, Pak?
2: Untuk perkiraannya masih cerah berawan hingga berawan juga, hanya di beberapa wilayah yang terdapat potensi hujan untuk hari ini. Seperti Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang. Untuk lainnya masih kurang lebih hampir sama. Mungkin ada peningkatan curah hujan di tanggal 18 nanti.
1: Untuk titik panas barangkali terpantau untuk wilayah Tengah Aceh, Mbak?
2: Untuk wilayah Tengah Aceh pagi ini belum terpantau adanya di wilayah Nagan Raya, Aceh Besar dan juga Pinggir.
1: Untuk ketinggian gelombang, apakah warga kita aman untuk menyeberang dan juga melaut, Mbak?
2: Ya, untuk tinggi gelombang masih dalam kategori aman untuk pesisir utara dan juga timur Aceh itu kategori gelombangnya rendah sekitar 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk perairan barat dan perairan utara Sabang serta perairan selatan Simelu itu kategori gelombangnya sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter.
1: Ini perubahan-perubahan ini kita bisa rasakan sampai berapa hari ke depan, Mbak?
2: Ya, untuk memang saat ini wilayah Aceh sudah memasuki musim kemarau, namun masih berpotensi hujan karena tidak sepenuhnya tidak ada hujan untuk wilayah Aceh. Begitu pun saat musim hujan pasti ada hari-hari yang tidak ada hujan. Untuk beberapa hari ini kurang lebih hampir sama seperti hari-hari kemarin, potensi hujannya tidak terlalu ekstrim, hanya potensi hujan ringan hingga sedang.
1: Apa yang mesti kita antisipasi nih, Mbak, untuk cuaca yang terkadang berubah, terkadang bahasa lain barangkali fluktuatif, barangkali seperti itu, Mbak Miftahul?
2: Ya, Mbak, untuk himbauan pada masyarakat ini tetap menghimbau untuk selalu waspada karena memang cuaca di wilayah itu sangat kompleks dan juga sangat berubah-ubah. Sehingga pada pagi hingga siang hari biasanya memang suhu udara cukup panas, sehingga masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila beraktivitas agar menggunakan tabir surya. Kemudian juga masyarakat dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan, mencari membakar karena berpotensi terjadi karhutlah. Serta perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan yang intens pada siang hari ini.
1: Baik, baik. Kategori hidrometeorologi juga kita sudah harus antisipasi begitu ya Mbak ya, dengan perubahan udara ini, perubahan cuaca ini.
2: Ya,
1: ya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Miftaljana untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, demikian informasi cuaca di pagi hari ini menjadi acuan kita dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari.
3: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi cuaca di pagi hari ini. Dan mendengar kembali kita kira di Rimba Raya. Dan pendengar, lagu Gayo berikut ini kami putarkan sebelum informasi harga sembako kami sampaikan hari ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, informasi harga sembako di hari Rabu ini di tanggal 15 Juli tahun 2026, kami sampaikan 3 komoditi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Komoditi pertama adalah daging ayam broiler Rp28.000 per kilogram, turun pendengar 6,67% dan sebelumnya di minggu lalu Rp30.000. Ayam kampung Rp10.000 turun juga 10% yang sebelumnya Rp100.000 per ekor, dan untuk kerbau sendiri stabil Rp160.000 per kilogram. Untuk telur, kami mulai dengan telur ayam broiler Rp1.600 stabil per butir. Telur ayam kampung stabil Rp63.000 per kilogram. Telur bebek asin stabil Rp4.000 per butir. Dan untuk komoditi terakhir, susu balita 1-5 tahun setara SKM rasa vanila per 100 gram stabil per 100 mas kami Rp43.000 per kotak. Susu bubut setara tengko per 100 gram stabil Rp47.000 per kotak. Susu kental manis cap bendera per 100 gram stabil Rp15.000 per kaleng, dan juga susu kaleng, susu kental manis

0: Mohon maaf pendengar, untuk lagunya kami hentikan untuk pagi hari ini karena untuk warta berita sentral di pagi hari ini kita sekali lagi akan dengarkan di Radio Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia.

0: Jakarta, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.